0: terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI pendengar dari studio kemencapkan. Selamat mengikuti.
1: Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua. Setelah alok kemarin, kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Oktariningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan menampilkan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim, sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
7: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
6: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
8: Ini kan harus dicek melulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
6: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasanah melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: laporan khusus.
10: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
11: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
10: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
11: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
12: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
11: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
13: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
11: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
14: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
15: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan, karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
17: halo.
5: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
18: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
5: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, RU 1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja diikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya jangan lewatkan berbagai informasi lain di sesi Dinamika Olahraga pukul 11 mendatang. Edisi hari ini pendengar, Kamis 13 Agustus 2026. Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama teman-teman Skorwil 17 di Kabar Aceh. Edisi hari ini pendengar, Kamis 13 Agustus 2026, tentunya dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya dan Trimogunasi.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, sambil kita menantikan kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita dengarkan selingan lagu yang dipersembahkan Dewa 19, Takkan Ada Cinta Yang Lain.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Semawi juga, kemudian ada Kak Lisa di Sabang, ada Bang Karno di Malabo, di Singkil ada Bang Musin dan Nur di Takengon untuk host pagi ini. Kita langsung bersama prakirawan Bang Dimas.
1: Iya, sudah.
0: Oke.
1: Ada Niza.
0: Ada Bang Niza. Oke, baik. Kita akan dengarkan info cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Muhammad Niza Andria. Baik, silahkan Bang Niza untuk informasi cuaca untuk wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini.
2: Baik, untuk pasangan cuaca wilayah Aceh hari ini secara keseluruhan berawan. Hanya beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Aceh di bagian utara seperti Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, kemudian sebagian wilayah Pidi dan Pidi Jaya, dan sebagian wilayah Aceh Jaya. Kemudian untuk bagian tengah ada terpantau terdapat pertumbuhan awan di wilayah Aceh Timur dan Gayo Lues, kemudian Aceh Selatan dan juga Aceh Singkil di dan Kepulauan Banyak baru terpantau. Kemudian untuk siang hingga sore hari di sini terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di wilayah Aceh yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali secara berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat 25 titik panas yang terpantau melalui satelit yang terkonsentrasi di wilayah Aceh Besar dan Aceh Utara. Selebihnya untuk wilayah Aceh terpantau aman dari titik panas. Oh, ada wilayah Biren juga, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Biren. Selebihnya aman. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khusus untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1,2 meter, dan untuk penyeberangan Kepulauan Sembilu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di perairan sisir barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Mak.
0: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di berbagai wilayah Aceh, Bang?
2: Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah perubahan cuaca yang mendadak atau signifikan karena belakangan ini atau beberapa hari ini masih terdapat berpotensi terjadi perubahan cuaca yang cukup signifikan seperti angin yang dari kalem tiba-tiba terdapat angin kencang, begitu juga hujan yang awalnya panas kemudian tiba-tiba terdapat hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat yang berada di wilayah rentan terjadi banjir, longsor dan juga pohon tumbang agar selalu waspada dan berhati-hati. Jangan lupa update terus informasi cuaca melalui kanal informasi BMKG dan juga jangan lupa terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang Niza Andria untuk informasi cuaca.
2: Oke.
0: Okay. Ya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Baik, dari info cuaca bersama perakirawan BMKG Aceh, kita lanjut dengarkan informasi dari rekan-rekan siar kami Sekorwil 17 Aceh. Nur ke Banda Aceh aja dulu kali ya, ada Bang Dimas di Banda Aceh. Ada informasi apa dari Banda Aceh, Bang Dimas?

0: Baik, makasih.
1: Suara Nur
0: yang pertama enggak, cuma Abang Niza aja tadi mungkin agak sedikit kecil ya suaranya tadi dari BMKG. Oh. Tapi dari Takengon oke lah.
1: Oke, siap Bang.
0: Oke, informasi dari Banda Aceh terkait informasi cuaca terlebih dahulu ya. Pagi-pagi tadi subuh sudah diguyur hujan dan saat ini juga sudah kembali turun hujan kayaknya. Walaupun mungkin masih gerimis begitu ya. Intinya pagi ini di Banda Aceh dan sekitarnya sejuk ya. Kalau informasi lain dari pemerintah Aceh, saat ini menggelar rapat koordinasi sektor kebudayaan sekaligus sosialisasi instruksi Gubernur Aceh nomor 5 tahun 2023 tentang penggunaan bahasa Aceh, aksara Aceh dan sastra Aceh di kantor Gubernur Aceh pada Banda Aceh pada hari Rabu kemarin. Dan kegiatan ini diikuti sejumlah SKPA, Balai Bahasa Provinsi Aceh, perguruan tinggi serta pemerintah kabupaten kota. Dan Gubernur Aceh melalui asisten pemerintah keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Syakir mengatakan bahasa aksara dan sastra Aceh merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Aceh. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2023, pemerintah mendorong penggunaan bahasa Aceh sedikitnya satu hari dalam sepekan, yakni setiap Kamis. Dan penggunaan aksara Aceh atau Arab Jawi juga didorong pada papan nama dan berbagai media informasi. Namun pemerintah mengakui penerapannya masih menghadapi tantangan pengaruh globalisasi, teknologi digital, dan semakin dominannya penggunaan bahasa asing membuat penggunaan bahasa Aceh khususnya di kalangan generasi muda mulai berkurang. Dan karena itu pemerintah memilih seluruh pihak mengidentifikasi kendala dan memperkuat sinergi agar bahasa Aceh tidak hanya menjadi kebijakan tetapi benar-benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pelestarian bahasa aksara dan sastra Aceh dinilai bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga keluarga, sekolah, tokoh adat, budayawan, media, pelaku usaha dan juga seluruh masyarakat. Begin. Ya, bukan begitu Bang Muksin, nyamanan. Oke, itu saja. Kiban Bang Muksin, nyamanan.
2: Begitulah.
0: Oke. Itu saja informasi dari Banda Aceh. Tadi saya mau ngajak ngobrol bahasa Aceh sama Bang Muksin, bahasa Aceh, tapi sombong Bang Muksin gak ngomong bahasa Aceh ya. Kita kembali ke Takengon deh ya, satu informasi saja dari Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Rimas. Ya, Nur juga gak bisa jawab karena gak ngerti juga mau jawab apa kalau bahasa Aceh.
0: Tapi kan ada bahasa daerah masing-masing kan.
1: Ya benar. Siap. Makasih Bang Dimas dari siap. Banda Aceh ke Sabang boleh ya Kak Risa?
3: Oh, boleh ya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kak Nur, cantik sekali hari ini Kak Nur. Kemudian Kak Yuna juga. Ah, gimana?
1: Kenapa?
3: Kak Nur cantik sekali hari ini.
1: Waduh. Kak Risa juga.
3: Ayuna juga ya.
1: Berwarna lagi ya. Juga, jangan bilang cantik nanti yang tiga tuh.
3: Iya betul. Karena ada tiga pagi hari ini ya. Ada bapak-bapak juga. Selamat pagi. Bapak-bapak kayaknya belum ngopi juga nih pagi hari ini. Ya. Kalau informasi cuaca di Sabang. Mendung ya di Sabang pagi hari ini, angin juga, tampak matahari juga masih males kayaknya untuk bangun. Seputar informasi cuaca juga, akibat cuaca yang kurang baik di Sabang mengakibatkan kapal MV Starsis kembali berlabuh di Sabang akibat cuaca buruk. Kapal yang berbendera Komoros ini kembali berjangkar di perairan Ujung Kareng, Kota Sabang setelah sebelumnya sempat bergerak menuju Uleli, Banda Aceh dan kapal tersebut kembali ke Sabang untuk berlindung dari angin kencang dan gelombang tinggi. Hal ini disampaikan PLT KSOP kelas 4 Sabang, Kapten Heru yang mengatakan bahwa kapal tersebut sedang dalam pelayaran dari Nagasuku Jepang menuju Dubai. Kemudian kapal sempat bergerak ke Uleli untuk memenuhi kebutuhan oli mesin sebelum kembali berlabuh di Sabang. Dikarenakan angin kencang, gelombang tinggi dan akhirnya mereka singgah transit di pelabuhan Sabang untuk berteduh akibat cuaca buruk. Dan diperkirakan Diperkirakan setelah cuaca kembali membaik, kapal tersebut akan kembali melanjutkan pelayaran ke Dubai. Jadi kapal ini tercatat tiba di Sabang itu pada 5 Agustus 2026, sempat berjangkar selama beberapa hari di Ujung Kareng. Kemudian keberadaan kapal berukuran besar tersebut kembali menjadi perhatian masyarakat karena sempat meninggalkan perairan Sabang, namun kembali berjangkar di lokasi yang sama. Jadi kapal ini memilih berlindung di perairan Sabang sambil menunggu kondisi cuaca kembali membaik, dan keputusan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pelayaran sebelum kapal melanjutkan perjalanan ke Dubai. Itu dia satu informasi Kak Nur untuk pagi hari ini.
1: Iya, nanti Kak Lisa langsung ikut
3: ke
1: berlayar.
3: Ikut. Oke, siap. Kira mau ikut ke mana? Boleh, boleh.
1: Baik, terima kasih Kak Lisa dari Sabang ke Melabu. Ada Bang Karno di Melabu. Gimana kabar Bang Karno?
4: Alhamdulillah sehat, Kak Nur.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau di Banda hujan, di Sabang mendung, di Melabu gimana pagi ini?
4: Di Melabu hujan gerimis ya. Mendung, sebagian mendung memang
1: umumnya. Ada informasi apa saja dari Melabu, Bang?
4: Baik, ada informasi atau informasi dari Melabu, teman-teman Skor Wheel 17. Ini biar nggak ngantuk sebenarnya Kak Nur nih ya. Jadi ada hiburan juga dari Bang Dimas tadi.
1: Intermezzo.
4: Oke, baik, karena waktu ini ya. Ada satu informasi dari Melabu. Pendengar dan pemirsa, Komando Distrik Militer Kodim 0105 Aceh Barat memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana di Kabupaten Aceh Barat melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, kemudian Polri, BPBD, dan instansi terkait. Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, Letkol Infantri S. Kembaren mengatakan kesiapsiagaan personil merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas TNI tentunya, khususnya membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Hal tersebut disampaikan dalam dialog luar studio RRI Melabu bertajuk Semangat TNI AD Menjaga Negeri Membantu Rakyat yang berlangsung di Aula Makodim 0105 Aceh Barat kemarin. Menurut Letkol Infantri S. Kembaren, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas dalam operasi militer selain perang adalah membantu pemerintah daerah serta menanggulangi akibat bencana alam. Ia juga menyampaikan bahwa respon cepat tersebut didukung sistem temu cepat dan lapor cepat yang dijalankan Babinsa di wilayah masing-masing. Jadi setiap informasi mengenai kejadian bencana diharapkan kepada masyarakat untuk bisa segera melaporkan sehingga pengerahan personil dan koordinasi dengan instansi terkait dapat dilakukan dengan cepat. Menurutnya TNI bersama Pemkab Aceh Barat sebelumnya telah melibatkan atau terlibat dalam berbagai penanganan bencana, mulai dari pembersihan, pengalihan aliran sungai, kemudian penanganan longsor, pemadaman kebakaran hingga juga pembangunan jembatan di sejumlah wilayah yang terdampak. Ada dialog pagi ini nanti di Melabu Menyapa kita akan angkat tentang peningkatan budidaya dan ikan tangkap di Aceh Barat. Kita akan hadirkan narasumber Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Pak Dede Arisman ST. Nanti kita juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Demikian informasi dari Melabu, Kak Nur.
1: Baik, terima kasih Bang Karno untuk informasinya. Dari Melabu kita ke Singkil, ada Bang Moksin Bintang. Ya, baik. Bang Moksin gimana?
5: Untuk kabar hari ini, untuk cuaca, alhamdulillah cerah ya.
1: Cerah, panas Bang ya?
5: Nah, baik, panas-panas sejuk lah untuk pagi hari ini. Singkil, Bang. Baik, terima kasih. Dan untuk teman-teman semua ya, tetap semangat, sehat, dan dimudahkan terus rezekinya.
1: Amin.
5: Walaupun masih tanggal 13. Baik, satu informasi dari Aceh Singkil terkait Polres Aceh Singkil tingkatkan pemahaman dan kesadaran hukum untuk personil. Kepolisian Resor Aceh Singkil melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi personil sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil Senin kemarin yang diikuti oleh personil Polres Aceh Singkil dan jajarannya. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pembinaan untuk memastikan setiap anggota Polri memahami aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum. Dan penyuluhan tersebut, personel diberikan pemahaman mengenai berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk pentingnya menjadi disiplin, kode etik, profesi Polri, serta menghindari setiap tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun mencoreng nama baik institusi. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono, SIK MH, berharap melalui kegiatan penyuluhan personel diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban sebagai anggota Polri serta mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan tugas. Polres Aceh Singkil berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan kepada seluruh personel guna mewujudkan sumber daya manusia Polri yang semakin profesional, berintegritas, taat hukum, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Kak Nur.
1: Ya, terima kasih Bang Musin. Dari Singkil kita langsung ke Loksmawe, ada Kak Yuna. Ya, selamat pagi Kak Yuna, gimana kabarnya?
6: Selamat pagi teman-teman, halo Kak Nur.
1: Iya, halo juga Kak Yuna, jelas banget memang suaranya ya. Nur kecil ya suaranya Kak ya.
6: Ya sesuai badan mungkin ya, badannya.
1: Astagfirullah. Sesuai badan. Baik, Kak Yuna langsung seperti apa di Loksmawe?
6: Baik, terima kasih Kak Nur dan selamat pagi rekan-rekan. Sebenarnya hari ini sudah lebih baik daripada kemarin ya. Batuk, flu, pilek, demam semuanya. Hari ini tinggal batuknya aja. Dan Loksmawe pagi ini dimulai dengan cuaca yang hujan gerimis. Bahkan sampai sekarang juga masih sangat mendung. Ya, apakah hujan akan kembali turun nih? Masih adem-adem aja cuacanya. Satu informasi dari Loksmawe, kemarin kami membawa program RRI, Halo RRI. Jadi ada tiga hal yang mendapat respon dari pejabat fungsional di Sprindakop UKM yang menjawab keluhan dan keresahan ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Ya, jadi lonjakan harga ini terjadi pada komoditas cabai merah, telur ayam, dan ayam broiler yang terpantau meningkat signifikan sejak memasuki tahun ajaran baru sekolah. Nah, ternyata dijelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh melonjaknya permintaan pasar seiring dengan dimulainya pelaksanaan MBG. Jadi tingkat kebutuhan ini kan tinggi secara mendadak yang pastinya berdampak langsung pada keseimbangan stok dan dinamika harga pasar daerah. Jadi untuk mengantisipasi gejolak yang berlarut, di Sprindakop UKM Loksmawe rutin menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan serta survei harga pangan setiap harinya. Kemudian juga ada keluhan warga terkait fogging, karena walaupun cuaca beberapa hari yang lalu panas, ternyata kasus demam berdarah atau DBD ini masih terus terjadi. Dan ternyata juga untuk fogging sendiri tidak bisa dilakukan rutin seperti dulu. Ada kriteria yang wajib dipenuhi untuk bisa dilakukan fogging. Begitu informasinya. Nanti juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan bincang pagi Loksmawe mengenai semarak lomba 17 Agustus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Juga bersama rekan Anita Diana sebagai gatekeeper pagi hari ini. Itu dia informasinya Kak Nur.
1: Baik, terima kasih Kak Yuna dari Loksmawe. Satu informasi dari Takengon, di mana Kodim 0106 Aceh Tengah ini dikabarkan berhasil bangun 10 jembatan bantu akses masyarakat. Komando Distrik Militer Kodim 0106 Aceh Tengah berhasil membangun 10 jembatan di sejumlah wilayah guna mendukung kelancaran akses dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung Komandan Kodim dan Dim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto dalam dialog bersama Pro 1 Takengon kemarin sore. Dandim juga menjelaskan dari 10 jembatan yang telah dibangun tersebut terdiri dari 5 jembatan bile, 1 jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung yang seluruhnya telah selesai dikerjakan. Dan selain pembangunan jembatan yang telah selesai, Kodim 0106 Aceh Tengah juga tengah melakukan pengerjaan 1 jembatan beton di Kecamatan Rusip Antara. Kemarin sore sudah talkshow ya bersama Dandim Aceh Tengah. Nanti sore pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dandim Bener Meriah. Dan kalau informasi cuaca tadi pagi juga Takengon diguyur hujan juga jelang subuh. Namun saat ini agak sedikit berawan untuk cuaca di wilayah Tengah Aceh. Mungkin kita sudahi aja ya untuk kabar Aceh karena teman-teman juga punya agenda masing-masing untuk daerah menyapanya. Sampai jumpa besok pagi di Kabar Aceh pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih rekan-rekan siar se-Aceh, Bang Dimas di Banda Aceh, Kak Lisa di Sabang, ada Bang Musim di Singkil, Bang Karno di Melabuh, dan Kak Yuna di Loks Mahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro satu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17. Di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Lisa, di Singkil ada Muksin, di Loksmawe ada Yuna Ari, dan di Takengon ada Nur Hasanah sekaligus yang memandu kabar dari Aceh untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar, saat lagi kita akan masuk ke sesi Melabuh Menyapa. Tentunya kita akan angkat soal peningkatan budidaya dan ikan tangkap di Aceh Barat dengan narasumber Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Pak Dede Arisman ST, yang nanti akan tersambung melalui Zoom di kesempatan pagi hari ini. Nanti kami juga mengajak pendengar untuk ikut partisipasi ya di line telepon interaktif dan juga pesan singkatnya di 0811-688-9697. Sambil kita menantikan narasumber kita terhubung melalui Zoom pagi hari ini, pendengar, kita dengarkan persembahan lagu yang dihadirkan oleh Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan senuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali hadir menyapa Anda dalam program Melabu Menyapa. Tentu ruang dialog dan informasi yang menghadirkan berbagai topik penting seputar pembangunan dan juga kehidupan masyarakat, kehidupan Aceh Barat. Pendengar dan pemirsa, Aceh Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Di satu sisi, kita memang memiliki wilayah pesisir dengan sumber daya ikan tangkap yang menjadi sumber penghidupan banyak nelayan. Di sisi lain, budidaya perikanan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan tentunya sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, pendengar dan pemirsa, potensi tentu tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Ada berbagai persoalan yang masih dihadapi, mulai dari produktivitas budidaya, kemudian ketersediaan benih dan juga pakan, sarana-prasarana nelayan, kemudian teknologi penangkapan, pemasaran hasil perikanan, hingga juga persoalan keberlanjutan sumber daya laut. Karena itu kita akan membahas secara lebih mendalam bagaimana strategi meningkatkan sektor budidaya dan perikanan tangkap di Aceh Barat. Sekaligus pendengar dan pemirsa, kita juga akan melihat sejauh mana pemerintah daerah hadir memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Telah hadir bersama kita Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Bapak Dede Arisman ST. Assalamualaikum Pak Dede.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Pak Dede, atau saya panggil nih Pak Arisman aja ya biar lebih akrab ini?
2: Siap Pak Barano.
1: Oke baik Pak Arisman, bagaimana cuaca di tempat Bapak ini saat ini?
2: Sepertinya mendung ya, tadi pagi agak hujan, makanya agak telat sedikit ke kantornya.
1: Oh begitu ya. Baik, pendengar dan pemirsa, dalam perjalanan dialog pagi hari ini kami juga mengajak Anda bisa ikut partisipasi di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Dan juga Anda bisa dengarkan Pro 1 RRI Melabu di Aceh Barat Daya misalnya di frekuensi 97,7 MHz. Kemudian di wilayah Semelu dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di seputaran Aceh Jaya ya, terkhusus di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Baik, mungkin kita langsung saja ini ke Pak Aris untuk mengajak dialog pagi hari ini. Pak Aris, bagaimana bagaimana sebenarnya Bapak melihat potensi dan juga kondisi sektor kelautan dan perikanan di Aceh Barat saat ini? Baik perikanan tangkap maupun budidaya, apakah memang potensi yang kita miliki ini sudah memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah, Bapak?
2: Pak Kano, sebagai pemerintah daerah, kami terus berupaya untuk meningkatkan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Mulai dari peningkatan produksi, penyediaan sarana-prasarana, penguatan kapasitas nelayan dan budidaya, sehingga pemasaran dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan di Aceh Barat makin bertambah.
1: Oke, Pak Arisman, mungkin bisa dibuka on cam-nya, Pak Arisman. Kami tidak bisa melihat Bapak ini. Baik.
2: Siap.
1: Baik, bisa dilanjutkan Bapak.
2: Ya, mungkin pemerintah daerah juga melakukan setingkat kapasitas terhadap nelayan atau budidaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka dapat meningkatkan. Seperti nelayan, nanti kita juga membantu berupa alat-alat sarana tangkap, serta di budidaya juga kita akan membantu bibit dan ikan pakan untuk kebutuhan mereka.
1: Baik, pemerintah tentu memiliki target peningkatan produksi perikanan, Bapak ya. Jadi berapa target produksi perikanan tangkap dan budidaya Aceh Barat saat ini, dan seberapa realisasi target tersebut yang dapat dicapai, dan apa indikator yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk bisa mengukur keberhasilan tersebut, Pak Aris?
2: Untuk mengukur kita juga punya kapasitas, punya apa sebagai tolak ukurnya ya, sehingga contoh dia tangkap untuk di wilayah barat kita ini kan kondisinya kan cukup besar, mungkin kita masih kekurangan surplusnya di PPI atau macam kita belum belum cold storage-nya masih masih kurang cold storage ya kan. Jadi untuk para nelayan agak agak apa agak susah untuk apa mestok untuk hasil tangkapnya. Sedangkan budidaya itu kita setiap tahun kita apa stoknya masih apa masih juga terus kita bertambah karena kan sehingga kan sekarang pembudidaya kan juga terus dengan adanya apa semacam MBG itu ya, mereka juga meminta kepada pembudidaya kita. Jadi kita pemerintah setiap tahunnya akan mengadakan bibit-bibit untuk budidaya kita yang ada di Aceh Barat.
1: Baik, kalau di PPI ini Satgas memang berapa orang di sana, Pak Aris?
2: Gimana? Belum
1: Di
2: jelas?
1: Satgas di PPI memang berapa orang di sana?
2: Satgas PPI gitu kan kita ada dua, ada di SDKP sama Syah Bandar, ya kan?
1: Jadi memang nggak sedikit minim gitu ya petugas Satgasnya begitu ya. Oke, kalau kita berbicara tentang nelayan, ini tentu masih banyak keluhan terkait keterbatasan armada, kemudian juga alat tangkap, biaya operasional, termasuk juga BBM hingga hasil tangkapan yang tidak menentu ini, Pak Arisman. Dari berbagai persoalan tersebut, mana sebenarnya yang paling mendesak untuk ditangani oleh pemerintah?
2: Kita semua kita akan prioritaskan, ya kan? Sehingga apa para nelayan intinya tidak susah dalam mencari nafkah untuk mencari nafkah dan untuk ke laut. Semuanya kita akan prioritaskan.
1: Baik.
2: Tapi dengan pelan-pelan, dengan keterbatasan kita juga akan berupaya untuk berkolaborasi antara stakeholder yang terkait sama kita.
1: Baik, apakah memang persoalan nelayan Aceh Barat lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan sarana atau justru kemampuan dan teknologi penangkapan yang masih perlu ditingkatkan, Bapak? Apakah memang langkah konkret dinas untuk meningkatkan produktivitas nelayan tanpa merusak ekosistem laut, Bapak?
2: Ya, kita kan dengan apa sambil berjalan akan mensosialisasikan dan juga akan apa? Akan kita ikut sertakan para nelayan kita terhadap peningkatan kapasitas nelayannya. Contohnya kita kan setiap tahun kita ada buat sosialisasi terhadap nelayan bagaimana untuk apa penangkapan yang wajar dan mana yang akan tidak diperbolehkan untuk penangkapan secara yang akan merusak sistem ekosistem laut.
1: Terus agenda sosialisasi nelayan ini dilakukan setahun sekali, Bapak Arisman?
2: Iya, setahun sekali.
1: Itu biasanya di bulan berapa?
2: Insya Allah tahun ini kita akan juga di tahun di bulan ini.
1: Oh, di bulan ini ya?
2: Ya,
1: jadi
2: ya, insya Allah di akhir Agustus.
1: Terus yang dilibatkan ini semua nelayan atau perwakilan dari nelayan?
2: Nelayan.
1: Semua nelayan begitu?
2: Iya. Enggak, karena kapasitasnya terbatas, kita akan apa? Kita ngambil perwakilan lah, ya kan? Kalau kita ngambil semua nelayan kan tidak, nelayan kita kan cukup banyak di sini.
1: Betul.
2: Tapi karena kapasitas kita terbatas, kita ambil 50 orang atau.
1: Dan itu dilakukan berapa hari waktu yang diluangkan? Satu hari full begitu ya?
2: Satu hari full ya.
1: Oke, baik. Terus Pak Arisman, program bantuan kepada nelayan sering ini menjadi perhatian masyarakat ya, Pak Arisman ya. Terus bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan alat tangkap, kapal maupun sarana lainnya? Terus bagaimana dinas memastikan bahwa bantuan ini bisa benar-benar diterima oleh nelayan yang membutuhkan untuk digunakan secara produktif, Pak?
2: Ya, karena kalau masalah penyaluran bantuan, kita kan itu kan bantuan kan sama kelompok.
1: Oke.
2: Orang, ya kan, kelompok. Jadi, apabila sebelum ada itu, mereka kan ada semacam proposal. Nah, disitulah kita melihat, ya kan, apakah layak atau tidak layaknya mereka mendapat, ya kan? Tapi selama ini asal ada proposal yang jelas, semua akan terbantu.
1: Memang selama ini bantuan apa yang sudah diterima oleh nelayan kita dari dinas?
2: Ada seperti mesin, ya kan? Jaring, ya kan?
1: Baik. Per kelompok itu biasanya berapa orang, Pak Arisman?
2: Lebih ada yang 10, ada yang 5 dan 8.
1: Dan memang ada ketentuannya begitu ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau per orang itu tidak ada program penerima bantuan ya,
2: Pak Rizman. Kelompok, Pak.
1: Kelompoknya. Baik, kita mengajak juga pendengar dan pemirsa untuk acara Melabuh Menyapa dengan tema peningkatan budidaya dan ikan tangkap di Aceh Barat bersama narasumber Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Bapak Dede Arisman ST. Anda bisa berikan komentar atau juga Anda bisa bertanya di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Dan juga Pro 1 RRI Melabuh ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Baik, Pak Arisman, kita juga sering mendengar bahwa bantuan pemerintah itu terkadang belum memberikan dampak maksimal. Apakah memang dinas melakukan evaluasi terhadap bantuan yang sudah diberikan dalam beberapa tahun terakhir? Adakah bantuan yang ternyata tidak berfungsi atau tidak dimanfaatkan sebagai mestinya, Pak Arisman?
2: Ya, kita juga setelah memberikan bantuan, kita juga akan melakukan monitoring ya.
1: Oke.
2: Apakah bantuan yang kita berikan itu bermanfaat atau tidak bagi mereka? Ya kan, jangan nanti setelah kita bantu alat-alatnya tidak dipergunakan.
1: Nah, ada kasus seperti kita, itu, Pak Arisman?
2: Tidak, selama ini semua semua berfungsi.
1: Berfungsi, tidak dijual begitu ya?
2: Kita kan juga ada buat semacam dokumen ya. Nah, kan makanya kita berikan ke kelompok, ya kan, kelompok orang, ya kan?
1: Jadi dokumen itu perjanjian begitu ya, bahwa alat-alat itu, bantuan itu digunakan memang untuk kepentingan, keperluan kelompok dan juga untuk bisa mesejahterakan masyarakat itu sendiri begitu ya, Pak Arisman ya. Oke, Pak Arisman, sekarang kita masuk ke sektor budidaya, Pak Arisman. Kalau jenis komoditas apa yang paling potensial dikembangkan di Aceh Barat, baik dari sisi kondisi lingkungan maupun permintaan pasar? Apakah memang ikan air tawar, kemudian payau, laut, atau ada komoditas lain, Pak Arisman?
2: Untuk komoditi budidaya, kita yang biasanya itu di lele dan ikan nila. Dan kita kok setiap tahunnya juga akan membantu pada budidaya untuk pengadaan ikan bibit ikan nila atau ikan lele.
1: Jadi bantuan selama ini memang ikan hanya lele dan nila begitu ya?
2: Iya.
1: Sudah sejauh mana perkembangan dari bantuan yang sudah diberikan kepada nelayan kita?
2: Alhamdulillah dengan adanya pengadaan tersebut sangat terbantu petani-petani budidaya kita, ya kan? Seperti tadi kita juga akan melakukan pemantauan, pemantauan semacam monitoring lah, ya kan?
1: Iya.
2: Sudah kita bantu bibitnya, ya kan? Mereka tidak misalnya tidak mempedulikan lah. Tapi kita akan melakukan evaluasi setiap minggunya setelah kita melakukan penyaluran ya.
1: Di setiap minggu itu ya, Pak Arisman ya?
2: Iya, kita akan melakukan. Karena kan setelah kita melakukan setiap minggu atau 2 minggu sekali lah.
1: Artinya
2: karena pemangkikan lele kan cepat tuh. Cepat besarnya.
1: Artinya ada petugas yang memang mengecek begitu setiap minggu ya.
2: Kita ada tim dan juga ada penyuluh.
1: Oke, di daerah mana saja ini yang memang sudah terlihat cukup bagus hasil dari lele dan nila yang sudah disalurkan ini, Pak Rizman?
2: Di wilayah Merbu.
1: Merbu ya. Wilayah lain ada selain Merbu?
2: Merbu sama Johan Palawan.
1: Oh, Merbu dan Johan Palawan ya. Dan itu sudah menghasilkan yang cukup baik hasil dari lili dan nila ini,
2: iya,
1: Pak Arisman. Di tahun ini bagaimana nih kondisinya?
2: Oh, sangat bagus progresnya. Bagus.
1: Baik, kalau bicara soal kendala budidaya nih, Pak Arisman. Persoalan seperti mahalnya pakan, kemudian kualitas benih itu ya, penyakit ikan, keterbatasan modal dan juga pemasaran, ini sering menjadi hambatan di lapangan. Dari persoalan tersebut, mana yang paling berat dihadapi budidaya di Aceh Barat dan apa solusi yang disiapkan oleh pemerintah kita?
2: Lah, ya ke Aceh Barat ini yang agak berat itu masalah pakannya.
1: Oh, pakan ya.
2: Makanya pakan dan bibit. Makanya kita pemerintah daerah mengadakan semacam pengadaan pakan dan bibit. Supaya mereka agak supaya para petani kita dapat berkembang lagi.
1: Pakan jadi, dan bibit ini memang mahal begitu maksudnya?
2: Karena kan apa? Kalau begitu kan tergantung tuh. Kalau lele sama nila kan berbeda per ekornya, ya kan? Jadi kan pakan juga agak harganya agak juga agak tinggi, ya kan? Makanya kita setiap tahunnya dari anggaran APBK menganggarkan pengadaan pakan pakan dan bibit ikan lele atau ikan nila.
1: Atau ikan nila ya. Baik, kalau bicara soal soal ketergantungan terhadap benih dan pakan, ini dari luar daerah ya, Pak Arisman. Tentu ini dapat meningkatkan biaya produksi. Apakah memang Aceh Barat memiliki program untuk mendorong kemandirian benih dan pakan ikan yang seperti Pak Arisman sampaikan? Dan seberapa jauh fasilitas pembenihan dan teknologi yang tersedia saat ini sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembudidaya lokal, Pak Arisman?
2: Ya baik, selama ini kan kita kan berbeda kan di Medan. Baik ya.
1: Di Medan ya.
2: Selama ini kan kita kan apa ngambil kan di Medan. Rencananya kita itu akan melakukan pembinaan itu di Aceh Barat.
1: Oh,
2: kita sudah kemarin sudah survei ke lokasi itu ada di wilayah Merbo satu ujung Tanjung.
1: Ujung Tanjung ya.
2: Kita akan melakukan apa suatu apa tempat pembibitan lah. Nah, jadi kita apa tidak lagi ke depan mengambil di Medan dan juga kita juga sudah apa sudah melihat juga yang ada di yang ada di ujung Bate pembibitan di Abdia kita juga sudah kunjungan lapangan di sana. Nah, di sana kan juga apa sudah bagus pembibitannya
1: di Abdia ya.
2: Di Abdia. Jadi kita sudah ke sana juga akan mengadopsi untuk di daerah Ujung Tanjung itu akan kita sebagai pembibitan di Aceh Barat. Tapi ini masih kita dalam progres ya. Insya Allah mungkin dalam tahun depan atau tahun 2028 akan semoga terwujud di Aceh Barat ini. Sehingga kita tidak mengambil lagi bibit di Medan. Karena kalau membeli bibit di Medan kan jaraknya agak jauh.
1: Biaya juga begitu ya.
2: Biayanya juga besar dan takut bibit ikan-ikan juga agak apa? Agak istilahnya agak apa? Agak lelah harus harus dalam perjalanan harus mengganti air sehingga mereka tidak mati bibitnya pada saat sampai di lokasi
1: ya.
2: Di Aceh Barat.
1: Ya kalau di Abdia sendiri di ujung Bate seperti yang Pak Arisman sampaikan memang sudah begitu bagus dan ada hasil yang lebih baik di sana memang.
2: Iya, rencana kita kalau kita belum ada sini kita akan mengambil bibit yang ada di Abdia dulu. Karena
1: begitu.
2: Akan apa supaya kita memotong rantai panjang yang ada di Medan.
1: Di Medan.
2: Karena kan
1: kalau
2: di Medan kemarin kan sekitar 16 jam.
1: Betul.
2: Ya, takutnya bibit akan agak agak apa? Misalnya kalau kita tuh agak stres. Jadi takutnya sampai di lokasi Aceh Barat, takutnya bibitnya akan mati dan kan juga nggak bisa kita salurkan ke pembudidaya yang ada di Aceh Barat.
1: Berarti
2: makanya
1: memang di Abdia ini udah cukup lama berarti memang budidaya yang dilakukan di sana begitu ya, Pak Arisman. Baik, jadi pilot project juga nanti ya sehingga Melabu bisa kolaborasi nanti dengan Aceh Barat Daya begitu ya. Baik. Kalau bicara soal akses modal ini, Pak Arisman, ini kita tahu modal ini kan persoalan ya, persoalan klasik ya di nelayan dan juga di budidaya. Apa upaya Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membuka akses pembiayaan bagi mereka, Pak Arisman, khususnya masyarakat kecil yang memang sulit mendapatkan pinjaman dan juga lembaga keuangan, begitu?
2: Untuk pemodalan kan, itu kan kita kan nggak, itulah jadi kita bisa membantu dari pengadaan-pengadaan tadi. Jadi istilahnya mereka tidak lagi membelilah pakan dan bibit sehingga akan mengurangilah beban mereka dalam membudidayakan ikan ikan tawar yang ada di Aceh Barat. Kalau mereka juga beli kan jadi agak agak apa? Agak besar mereka yang mereka keluarkan. Jadi makanya pembudidaya ini kita juga bantuannya juga sistem kelompok, enggak perorangan. Jadi kelompok juga. Jadi nanti kelompok mengajukan ke dinas. Nanti dinas akan melakukan survei ke lapangan apakah ada atau tidak kolam-kolam yang seperti diajukan dalam proposal tersebut.
1: Jadi pengajuan proposal ini kebanyakan apa ini yang diajukan oleh para nelayan kita? Bibit kah atau ada apa yang lainnya begitu Pak Arisman?
2: Ada bibit, ada pakan gitu.
1: Bibit, pakan.
2: Dan memang bibit ikan lele dan ikan nila yang ada dulu untuk sementara yang ada.
1: Dan selanjutnya ada bibit apa lagi yang ada proposal atau yang masuk sehingga mereka meminta dari dinas mengadakan bibit ini misalnya begitu Pak Arisman?
2: Kebanyakan memang bibit ikan nila dan ikan lele.
1: Oh begitu ya, di Aceh Barat memang itu ya.
2: Yang lain belum.
1: Baik, kita ajak lagi pendengar ini dan pemirsa bisa berinteraktif, bisa bertanya ke narasumber kami di Malabo Menyapa. Tema kita pagi hari ini peningkatan budidaya dan ikan tangkap di Aceh Barat bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Bapak Dede Arisman ST. Jadi Anda bisa tanyakan komentar dan juga bisa Anda hubungi kami di line telepon dan juga pesan singkat di nomor yang sama di 0811-688-9697. Baik, saat ini sudah menunjukkan pukul 8.37. Pak Arisman, kita ini mungkin masuk ke pemasaran hasil perikanan, Pak Arisman ya. Yeah. Kita tahu bahwa produksi cukup meningkat, tetapi memang kalau pemasaran lemah, ini tentu bisa menjadi masalah juga ya. Terus bagaimana Pak Arisman strategi pemerintah memastikan hasil tangkapan nelayan dan hasil budidaya ini memiliki pasar yang baik dan harga yang menguntungkan bagi nelayan kita?
2: Untuk pemasaran, kalau budidaya sekarang juga bagus ya, karena juga MBG-MBG juga mengambil sadar di mereka. Itu kan suatu lapangan kerja terbaru tuh.
1: Iya.
2: Ya kan, dalam 2 tahun ini terakhir ini. Mereka tuh bisa satu harinya sekitar 30 atau 40, mau 50 kilo.
1: Satu hari itu ya?
2: Iya.
1: Jadi bagaimana kerjasama antara SPPG atau MBG ini dengan nelayan yang mereka punya hasil tangkap begitu selama ini, Pak Arisman?
2: Mereka langsung aja, nggak lagi melalui dinas kan?
1: Oh mereka.
2: Nggak lagi dinas. Yang jelas mereka SPPG atau MBG langsung ke tempat pembudidaya. Mereka langsung kan melakukan apalah semacam. Kesepakatan harga.
1: Baik.
2: Harga yang jelas kalau kedua belah pihak cocok ya silakan ya kan ya. Jadi dinas tidak ikut dalam hal tersebut.
1: Artinya memang mereka ini membangun rantai pemasaran gitu ya, langsung dari nelayan gitu ya Pak Arisman ya. Baik Pak Arisman, selama ini sebagian besar hasil perikanan ini mungkin masih dijual dalam bentuk ikan segar ya, yang kita tahu ya. Apakah memang Aceh Barat sudah mendorong pengolahan hasil perikanan ini menjadi produk bernilai tambah, misalnya seperti ikan beku, ikan asap, abon, kerupuk ikan, atau ada produk olahan lain, Pak Arisman?
2: Iya, ke depan kita akan mengarahkan ke arah itu, Pak. Pak. Jadi selama ini yang sudah berkembang itu ikan lumi-lumi.
1: Oh, ikan lumi-lumi dijadikan apa?
2: Ikan lumi-lumi itu sekarang kita kan sudah mengolah ke kerupuk ataupun peye sekarang.
1: Oh, kerupuk dan peye ya?
2: Iya, kerupuk lumi-lumi dan ikan peye lumi-lumi. Yaitu kelompoknya itu yang ada di lokasi Juan Palawan, itu tepatnya di Desa Panggung.
1: Oh, di Desa Panggung ya. Sudah berapa lama itu Pak Arisman?
2: Gimana?
1: Sudah berapa lama itu berjalan?
2: Sudah jalan sekitar 2 tahun.
1: Sudah 2 tahun ya. Dan hasilnya bagaimana di lapangan terlihat?
2: Alhamdulillah kerupuknya sudah mulai sudah mulai beroperasi dan dipasarkan.
1: Artinya ini peluang untuk UMKM juga begitu ya?
2: Ya, betul, UMKM. Malah kita pun di DKP sendiri itu setiap tamu yang datang itu merupakan ciri khas oleh-oleh.
1: Kerupuk itu ya?
2: Iya, kerupuk. Seperti contoh kemarin, Kementerian Kelautan Perikanan, ya kan, kunjungan ke Aceh Barat. Nah, dan kita itu juga ikut mempromosikan dan kita menjadikan buah tangan untuk mereka.
1: Nah, inilah hasil begitu ya.
2: Nah, ikan lumi-lumi itu bukan saja untuk digulai atau digoreng, tapi bisa diolah kan untuk pengolahan buku. Juga bisa nugget ikan.
1: Oh begitu ya. Kalau nugget ikan itu ikan apa, jenis ikan apa yang bisa?
2: Ikan lumi-lumi juga.
1: Oh lumi-lumi juga ya. Gitu. Baik, kita mudah-mudahan kita berharap bukan hanya di Panggung nanti ya. Ada daerah-daerah lain ya. Artinya
2: itu juga kelompok.
1: Itu juga kelompok. Oh begitu. Baik, luar biasa ini ya, para UMKM kita ya. Baik. Ya. Pak Arisman, mungkin kita

0: sore, ya kan?
1: Mm-mm.
0: Makanya kita kalau program KNMP itu terbangun di Aceh Barat, Kepulauan Merah Putih itu yang diprogramkan oleh pusat, insya Allah semua supply-nya terpenuhi. Di situ ada cold storage, ada pabrik es, dan bengkel untuk nelayan. Nah, semua akan terpenuhi di KNMP tersebut. Sekarang kita lagi menunggu penetapan lokasinya. SK penetapan lokasi dari kementerian.
1: Emang lokasi yang rencananya itu di mana,
0: Di
1: Pak?
0: Barat Serahid.
1: Oh, lokasi yang sudah pembebasan
0: Ya,
1: lahan
0: ya.
1: yang cukup lama juga ya, belum juga terrealisasi. Karena ini dari provinsi begitu ya, Pak Arisman?
0: Bukan dari pusat.
1: Oh, dari pusat langsung ya.
0: Ya.
1: Pembangunan PPI begitu.
0: Pembangunan KNMP, Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Oh, Kampung Nelayan Merah Putih ya.
0: Ya.
1: Dan ini kalau terbangun dan terlaksana, artinya sarpras semua sudah ada di situ ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini targetnya kapan bisa terwujud ini kira-kira Pak Arisman?
0: Kita kan lagi menunggu nih, karena ini programnya pemerintah pusat, ya kan, dan APBN, ya kan. Kita lagi menunggu penetapan lokasinya. Ya mudah-mudahan di Aceh Barat mendapat di tahun ini, ya kan. Karena di yang tahun 2005 sudah berjalan beberapa daerah yang ada di Aceh Barat.
1: Baik.
0: Yang ada di beberapa di Provinsi Aceh.
1: Provinsi Aceh ya. Oke.
0: Kita mudah-mudahan lah kita di tahun ini mendapat KNP tersebut. Karena kalau ada KNP terbangun, itu akan sangat membantu para nelayan kita. Karena tadi kendala yang sekarang ini kan cost kan masih masih masih minim kita.
1: Baik, artinya dinas juga terus berkoordinasi begitu ya.
0: Berkoordinasi ya, berupaya untuk melakukan peningkatan kesehatan nelayan dan budidaya yang ada, dan nelayan budidaya yang ada di Aceh Barat.
1: Di Aceh Barat ya, karena memang dengan hadirnya KMP udah pasti ini
0: Ya.
1: UMKM, lapangan pekerjaan ini akan terbuka lebar begitu ya.
0: Ya.
1: Oke, bagaimana dengan persoalan illegal fishing ini, Pak Arisman? Jadi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini, kita tahu ada aktivitas penangkapan yang berpotensi merusak ekosistem laut, kan begitu. Jadi seberapa efektif pengawasan yang dilakukan dan bagaimana koordinasi antara dinas dengan aparat penegak hukum dan masyarakat nelayan begitu, Pak Arisman?
0: Kita juga selama ini juga bersosialisasi ya, dan Syah Bandar juga SDKP ya kan, kan supaya para nelayan untuk mencari ikan itu menggunakan alat-alat
1: Ramah
0: yang
1: lingkungan.
0: diperbolehkan, jangan yang alat-alat yang tidak diperbolehkan yang tentunya akan
1: Melanggar
0: merusak
1: hukum.
0: ekosistem laut, juga akan melakukan susahnya berkembangbiakan apa ikan-ikan yang ada di yang ada di laut kita. Kita juga selalu berasosiasi sama SDKP dan Syah Bandar.
1: Begitu ya. Jadi dengan adanya koordinasi begitu dengan Syah Bandar dan juga dinas terkait begitu, sehingga para nelayan ini juga mendapatkan sosialisasi ya soal
0: Ya.
1: menangkap ikan dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan begitu ya.
0: Ya, ya.
1: Baik. Pak Arisman, kita tentu ingin produksi ikan ini meningkat ya di daerah kita. Tetapi tentu jangan sampai meningkatkan produksi justru mengurangi populasi ikan di masa depan. Apa
0: Ya.
1: strategi dinas untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan hasil tangkapan dan juga keberlanjutan sumber daya ikan laut begitu, Pak Arisman?
0: Ya, tadi yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan apa sosialisasi dan penilaian agar penangkapan ikan itu dilakukan dengan hal yang wajar, tanpa dengan hal yang tidak wajar. Jadi apabila penangkapan dilakukan dengan wajar, maka ekosistem laut kan akan berkembang surplus yang baik.
1: Iya.
0: Kalau kita tidak melakukan melakukan alat tangkap yang tidak dibenarkan, itu kan akan apa istilahnya agak apa akan merusak ekosistem laut. Nah kan jadi perkembangbiakan ikan di laut kan akan terancam. Jadi kalau menggunakan alat yang wajar, ya penangkapan penangkapannya wajar, ikan yang kita tangkap itu penangkapannya wajar, dan ekosistem yang lain akan berkembang sewajarnya.
1: Ya. Baik, mungkin kita ini ke masalah generasi muda nih, Pak Arisman ya. Ada
0: Ya.
1: kekhawatiran juga bahwa profesi nelayan ini semakin kurang diminati oleh generasi muda gitu ya.

0: Kemudian bagaimana pemerintah mendorong regenerasi nelayan dan menarik minat anak-anak muda Aceh Barat itu untuk bisa masuk ke sektor kelautan dan perikanan, Pak Arisman? Apakah memang ada teknologi dan digitalisasi ini bisa menjadi bagian dari solusi selama ini?
1: Untuk Komoda, ya kita mengajak apa Komoda untuk bersama-sama, ya, untuk menjaga apa ekosistem laut. Kalau bisa, ya di sini kan kita ada UTU nih, Universitas Teguh Umar, kan juga ada di, ada juga ada Fakultas Kelaut Perikanan kan.
0: Perikanan
1: Kalau
0: ya.
1: bisa ya mereka masuk ke fakultas tersebut sehingga akan menghasilkan menanamkan apa tumbuh dia sendiri untuk mencinta terhadap ilmu kelautan dan perikanan.
0: Ya. Baik. Pak Arisman, banyak nelayan dan budidaya ini masih bergerak secara individual kita melihat ya. Jadi menurut Bapak seberapa penting penguatan kelompok atau koperasi nelayan dan pembudidaya untuk bisa meningkatkan posisi tawar mereka terhadap harga BBM, pakan, kemudian modal juga termasuk juga pemasaran. Dan apa yang dilakukan oleh dinas untuk memperkuat kelembagaan tersebut, Pak Arisman?
1: Kita juga kelembagaan juga ada di sini kan Perima Laut. Nah, kita berkoordinasi sama Perima Laut kan terhadap apa permasalahan yang ada di nelayan. Jadi kita juga berkoordinasi sama Perima Laut untuk memecahkan persoalan yang ada.
0: Begitu ya. Jadi dengan berkoordinasi dengan Panglima Laut, kita bisa melihat bagaimana penguatan kelompok dan koperasi nelayan ini, begitu ya.
1: Ya.
0: Baik, mungkin kita ke pertanyaan lain ini, Pak Arisman.
1: Ya.
0: Pemerintah tentu membutuhkan data yang akurat untuk menentukan kebijakan. Seberapa valid dan data nelayan, pembudidaya, kemudian kapal produksi, dan juga potensi perikanan yang dimiliki Aceh Barat saat ini? Apakah memang masyarakat bisa mengetahui secara terbuka program yang ada, kemudian jumlah bantuan, serta capaian produksi sektor perikanan selama ini, Pak Arisman?
1: Bagaimana Pak, ulang putus-putus Pak suaranya.
0: Baik, apakah memang masyarakat bisa mengetahui secara terbuka program yang ada di kementerian kita, begitu ya? Jadi jumlah bantuan, capaian produksi, sektor perikanan juga, begitu Pak Arisman?
1: Oh, baik Pak. Kalau itu kebutuhan itu kan kita kan kami harapkan kepada pembudidaya semua Pak, ya. Apa berapa berkoordinasi sama kami, saya menanyakan apa-apa program yang ada di tahun berjalan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Seandainya masih saya ada kelompok, kelompok A datang kemari, boleh menanyakan apa-apa program dan apa-apa yang bisa diusulkan si kelompok tersebut untuk apa bisa memberdayakan di si kelompok tersebut.
0: Artinya memang kesempatan ini terbuka buat mereka begitu
1: Terbuka
0: ya.
1: dan terbuka untuk semua kelompok budidaya dan para nelayan.
0: Baik, Pak Arisman, dengan keterbatasan anggaran di daerah kita tahu bahwa efisiensi begitu ya. Tentu tidak semua persoalan ini dapat diselesaikan sekaligus ya. Ada
1: Ya,
0: tahapan
1: betul, Pak.
0: begitu ya. Apa program yang menjadi prioritas utama Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat ke depan, Bapak? Dan bagaimana Bapak memastikan bahwa anggaran yang tersedia ini benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi nelayan kita dan juga nelayan budidaya, bukan hanya sekedar menjalankan program, begitu?
1: Ya, baik Pak. Sama-sama kita ketahui bahwa kita sini kan sedang terjadi efisiensi. Nggak di kita aja, mungkin seluruh Indonesia juga
0: Iya,
1: begitu.
0: betul.
1: Jadi kita untuk menggolkan program-program kegiatan, kita itu harus melihat kebutuhan dan apa yang diperlukan oleh para nelayan atau budidaya. Dan juga kita akan memprogramkan dan kegiatan sesuai dengan visi-visinya Pak Bupati Aceh Barat yang ada sekarang. Dan juga kita tidak tidak berharap di APBK saja, dan kita juga akan berupaya mengkoordinasi sama DKP-nya Provinsi Aceh dan juga sama Kementerian Kementerian Kelautan RI yang di Jakarta. Kita juga akan melakukan pembuatan proposal,
0: Oke.
1: ya kan, sesuai dengan program kegiatan yang dibutuhkan di Aceh Barat. Tentu saja saya bilang ini macam KNP.
0: Betul.
1: KNP juga sudah kita buat proposalnya, ya kan. Terus kita juga dapat tahun ini juga dapat bantuan eksavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Aceh Barat 1 unit. Dan eksavatornya sudah dan juga sudah di kita terima di tanggal 5 khusus kemarin, dan itu eksavatornya itu akan beroperasi untuk membuka kolam dan tambak-tambak yang kena bencana di tahun akhir tahun 2025 kemarin.
0: Yang terkena bencana di tahun kemarin ya. Jadi ini akan dilakukan pengerukan kembali begitu atau pembuatan kembali
1: Pengerukan
0: ya.
1: Atau rehabilitasi.
0: Baik, Pak Arisman, mungkin ini di pertanyaan terakhir di
1: siap.
0: penghujung di Malabo Menyapa. Kita tahu bahwa masyarakat tentu ingin mendengar sesuatu yang konkret begitu ya dari hasil dialog kita gitu. Apa target dan komitmen dari Dinas Kelautan Perikanan Aceh Barat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan juga pembudidaya di kedepannya begitu, dan ada harapan apa yang bisa Bapak sampaikan di pagi ini, Pak?
1: Baik, pengharapan kami bagi nelayan-nelayan dan budidaya, yang jelas pemerintah akan membantu dan mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di nelayan atau budidaya. Contoh tadi macam seandainya nelayan atau budidaya memerlukan sesuatu atau pengadaan ikan atau rasa pras, bisa mengajukan proposal terhadap kami, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, dan kami akan berupaya untuk kalau tidak melakukan tidak dapat tahun ini, dan kita akan diprogramkan di tahun depan. Yang jelas DKP akan hadir untuk memberikan solusi dan dalam untuk meningkatkan pendapatan bagi nelayan dan pembudidaya ikan tawar yang ada di Aceh Barat.
0: Begitu ya, mudah-mudahan kita berharap nelayan kita makin sejahtera begitu ya, dan bisa menggunakan bantuan-bantuan ini dengan baik ya, sehingga bisa menghasilkan hal yang lebih baik juga ke depannya begitu. Baik, terima kasih Pak Arisman atas waktu, informasi dan juga penjelasan yang telah disampaikan kepada masyarakat melalui program Melabuh Menyapa dengan tema kita pagi hari ini, peningkatan budidaya dan ikan tangkap di Aceh Barat. Semoga apa yang kita bahas pagi ini tidak berhenti sebagai sebuah dialog saja begitu ya, tetapi ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk bisa mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Aceh Barat yang lebih produktif, mandiri, berkelanjutan dan juga tentunya semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atensi pendengar dan pemirsa pagi hari ini di Melabuh Menyapa. Kita akan lanjutkan kembali program acara di RRI Melabu pagi hari ini. Saya Rino yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain, tentunya di dialog Melabu Menyapa berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pru 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 13 Agustus 2026. Hanya tinggal beberapa hari lagi pendengar ya untuk kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, yang pastinya banyak sekali ya aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan, perlombaan-perlombaan yang dilakukan nih di setiap kampung ya, di setiap kecamatan, di setiap kota atau bahkan provinsi. Nah, aduh keselek nih. Baru opening udah keselek gitu ya. Dan yang pastinya buat pendengar yang lagi stay tune di program Asalto untuk pagi hari ini bersama Meiza yang akan lanjut menemani suasana pagi Anda ya hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, tentu saja Meiza juga akan menghadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda hingga pukul 11 siang nanti. Terus juga nanti kita pada pukul 11 bakal temenin kamu kembali juga di program Warta Berita Olahraga. Terus nanti juga akan ada program Bahasa Aceh karena Haba Getanyo ya pada pukul 12 juga nanti akan dihadirkan dan diinformasikan oleh reporter kita. Dan terakhir nanti kebersamaan kita akan ada di Prodandut dan sebelumnya akan ada Lintas Siang juga yang akan menemani indra dengar Anda di sepanjang hari ini, oke? Okay? So, stay tune terus pendengar dan selamat mendengarkan kembali juga lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda yang lagi menikmati suasana pagi menjelang siangnya, yang lagi beraktivitas juga untuk siang pagi hari ini. Selamat menjalankan rutinitas dan aktivitas kalian masing-masing. Stay tune terus di Pro 1 karena Meiza juga akan terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indra dengar Anda yang lagi sibuk dengan aktivitas-aktivitas Anda masing-masing. Yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Yang lagi di pasar, di swalayan, pokoknya di mana-mana deh yang lagi dengerin program 1 untuk pagi hari ini, stay tune terus dan selamat pagi menjelang siang untuk semuanya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Baik pendengar, masih bersama Mesa. Sebelum kita menghadirkan beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani Anda di suasana pagi hari ini, satu informasi juga sudah Mesa persiapkan untuk Anda langsung dari rri.co.id. Salah satu informasi dari Kapolres Aceh Barat, motivasi 68 calon paskibraka. Pendengar, sebanyak 68 pemuda terpilih yang menjadi calon pasukan pengibaran bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Aceh Barat mendapat suntikan semangat dari Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SHSIK Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Bahkan menurut informasi pendengar, AKBP Agus Sulistianto juga menemui para calon paskibraka di lapangan Teku Umar Aceh Barat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di tengah latihan. Tentunya Kapolres memberikan motivasi sekaligus berbagai pengalaman saat pernah menjalani proses seleksi paskibraka sekitar 26 tahun lalu. Nah, menurut Kapolres, proses yang sedang dijalani para calon paskibraka bukanlah hal mudah ya pendengar. Latihan di bawah terik matahari, kelelahan fisik hingga tuntutan kedisiplinan menjadi bagian dari perjuangan sebelum mereka mengemban tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pengalaman tersebut juga ternyata dibagikan oleh AKBP Agus untuk membangkitkan semangat para peserta agar tidak mudah menyerah. Menurut Kapolres, rasa lelah selama latihan merupakan bagian dari proses menuju sebuah kebanggaan. AKBP Agus juga menegaskan, perjuangan yang dijalani para peserta akan terbayar ketika mereka itu berhasil menjalankan tugas dan melihat sang merah putih berkibar dalam upacara peringatan kemerdekaan nanti. Nah, bagi AKBP Agus juga menjadi paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas dalam sebuah upacara ya pendengar, karena proses tersebut juga menjadi pengalaman penting untuk membentuk karakter kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, tentunya kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat ini, dukungan langsung juga dari Kapolres di tengah proses latihan menjadi tambahan motivasi bagi 68 calon paskibraka untuk memutuskan persiapan dan juga memberikan penampilan terbaik saat menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat.
0: Berikut Wijaya pilihan 80. Lagu Bintang Radio terakhir 2026 kali. Kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Afgan, Lestari Merdu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Marcel, Firasat.
0: Ati Sibi, Risau.
1: Mike Mohede, Terbaik.

juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, Kawasan

0: 0830 atau Faiz 0852 7778 3.
1: Liodra, teganya kau.

dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nan tajam.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
2: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822 7425 8030 atau Faiz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Masih bersama Meiza dan beberapa informasi masih akan terus Meiza hadirkan untuk menemani pagi Anda. Salah satu informasi yang Meiza kutip kembali dari rri.go.id. Kominsa Aceh Barat dorong penguatan transportasi digital. Diinformasikan mendengar, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat terus mendorong penguatan transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya dalam pemanfaatan layanan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, aman, dan efisien. Bahkan komitmen tersebut juga ternyata diwujudkan melalui keterlibatan Diskominsa Aceh Barat dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan aktivasi tanda tangan elektronik berbasis balai sertifikasi elektronik bagi aparatur sipil negara di RSUD Cutnyadin Melabo. Nah, Kabid Persandian dan juga Statistik Diskominsa Kabupaten Aceh Barat yaitu Dedi Jevernal ST yang menjadi narasumber utama pada kegiatan tersebut juga menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya RSUD Cutnyadin Melabo dalam mendorong percepatan implementasi rekam medis elektronik berbasis aplikasi SIMGOS melalui penerbitan dan juga aktivasi sertifikasi elektronik tersebut serta meningkatkan pemahaman dan juga kompetensi ASN dalam memanfaatkan layanan sertifikat elektronik yang tentu saja dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cutnyadin. Disampaikan ya, di samping itu pendengar memberikan juga sosialisasi mengenai tanda tangan elektronik berbasis BSRE tim Diskominsa Aceh Barat yang didampingi juga oleh Kabid Persandian dan juga Statistik Sandiman ahli muda dan juga penelaah teknis kebijakan juga turut mendampingi peserta dalam proses pendaftaran dan juga aktivasi TTE tersebut. Nah, tentu saja pendengar, melalui kegiatan tersebut Diskominsa Aceh Barat juga kembali menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam membangun ekosistem pemerintah digital yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang disampaikan olehnya. Nah, itu dia nih pendengar, salah satu informasi yang dapat Meiza hadirkan kembali untuk menemani suasana pagi menjelang siang Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat siang kembali dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh. Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Baik, mendengar salah satu lagu nantinya yang dipopulerkan oleh Sherly Senavia featuring dengan Ariel Noah, Kutunggu Kau Putus, juga akan hadir menemani suasana siang Anda. Tapi sebelum kita menghadirkan beberapa lagu pop Indonesia kembali, satu informasi juga akan Mesa hadirkan untuk Anda mengenai pemerintah Kabupaten Nagan Raya bagikan 3.000 bendera merah putih ke masyarakat pendengar. Salah satu informasi yang Mesa kutip dari rri.co.id ini, pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh membagikan sebanyak 3.000 bendera merah putih kepada seluruh camat di daerah itu sebagai bagian dari upaya menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan bahkan penyerahan bendera secara simbolis ini dilakukan oleh Bupati Nagan Raya yaitu Dr. TR Kemangan SHMH yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Nagan Raya yaitu Taufik SH kepada para camat di halaman kantor Bupati Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Sukamakmur, tepatnya pada Rabu 12 Agustus kemarin. Kepala Badan Kesbangpol Nagan Raya yaitu Taufik SH juga mengatakan pembagian 3.000 bendera tersebut juga merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Bahkan menurutnya, pengibaran bendera merah putih ini tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang tersebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tentunya. Ia juga menjelaskan, bendera merah putih yang diserahkan kepada para camat selanjutnya juga akan didistribusikan kepada masyarakat melalui kecik gampong di masing-masing kecamatan. Ia juga meminta kepada para camat memastikan proses pendistribusian bendera berjalan dengan baik dan menjangkau masyarakat di wilayah masing-masing. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali. Mom.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16, Melabu, Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi, itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Primogenasi.

Baik pendengar, satu informasi kembali Meza hadirkan. Dan tentu saja salah satu informasi ini juga Meza kutip dari rri.co.id mengenai Simelu, sahabat penghargaan apresiasi Pemda berprestasi. Pemerintah Kabupaten Simelu resmi meraih apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 dalam kategori akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Atas prestasi tersebut pendengar, Kabupaten paling barat NKRI ini juga mendapatkan bantuan sebanyak 2 miliar. Penghargaan tersebut juga diserahkan dalam acara apresiasi Pemda Regional Sumatera pada 12 Agustus 2026 di Hotel Radisson, Batam. Dan bantuan tersebut juga diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, yaitu Jamari Caniago, diterima langsung juga oleh Bupati Simelu, yaitu Muhammad Nasrun Mikaris, SHMH. Bahkan di sini pendengar, Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris juga menyampaikan bahwa apresiasi dari negara yang diterima bukan milik pemimpin semata, melainkan milik seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah mendukung pemerintahan yang dipimpinnya. Bahkan pemangku dari negara ini juga, pengakuan maksudnya dari negara ini juga menjadi bukti nyata konsistensi Simelu dalam memperluas jangkauan pendidikan, memastikan seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa dapat mengakses layanan belajar yang layak dan juga merata pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali dari Kabupaten Simelu ya.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik

0: di benua Afrika. Semangat United of Africa. Semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buat ku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Malabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, untuk lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan dulu di sini, karena berhubung kita juga akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Mari sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: City, PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Dewi lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
1: It's not that way.
0: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Memang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi
3: lain? Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu antisipasi ada jedera atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach Dave?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambahan strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia
2: di sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza yang akan lanjut menemani indra dengar Anda di lagu-lagu pop Aceh hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja pendengar, lagu-lagu pop Aceh juga masih akan terus menemani indra dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap terus bersama kami karena beberapa informasi juga akan Meza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama RRI Program Satu Melabu. Selamat siang dan selamat menjalani rutinitas dan aktivitas kalian masing-masing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar satu informasi kita hadirkan dari rri.co.id kembali mengenai TNI perkuat respon cepat penanganan bencana di Aceh Barat. Menurut informasi yang sudah kita himpun, tentu saja pendengar, Komando Distrik Militer atau Kodim 0105 Aceh Barat memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanganan bencana di Kabupaten Aceh Barat melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, Polri, BPBD, dan instansi terkait. Komandan Kodim 0105 Aceh Barat pendengar, yaitu Letkol INFS Kembaren, mengatakan kesiapsiagaan personil merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas TNI, khususnya membantu pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam penanggulangan bencana. Hal tersebut juga ternyata disampaikan dalam dialog luar studio RRI melalui Melabuh bertajuk Semangat TNI AD Menjaga Negeri Membantu Rakyat yang berlangsung di Ola Makodim 0105 Aceh Barat kemarin, ya, 12 Agustus 2026. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugas dalam operasi militer selain perang adalah membantu pemerintah daerah serta menanggulangi akibat bencana alam. Ia juga menjelaskan, respon cepat tersebut juga didukung sistem temu cepat dan lapor cepat yang dijalankan Babinnas di wilayah masing-masing. Setiap informasi mengenai kejadian bencana segera dilaporkan sehingga pengerahan personil dan koordinasi dengan instansi terkait ya dapat dilakukan dengan cepat tentunya. Nah, salah satunya pembangunan jembatan di kawasan Sungai Mas serta pembangunan jembatan di Sikundo untuk membuka kembali akses masyarakat yang terdampak bencana. Sementara itu juga pendengar, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat yaitu Fadli Oktora juga mengapresiasi dukungan TNI dalam mempercepat pemulihan infrastruktur bencana tersebut. Nah, dalam kolaborasi tersebut juga dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat dalam pemulihan lahan pertanian serta penguatan ketahanan pangan masyarakat yang terdampak bencana. Bahkan kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui program 1 RRI Melabo serta channel YouTube RRI _ Melabo. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Suasana siang Anda maksudnya. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Aceh untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai bahagia cedera mertua. Merupadanya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan John Heru Satria tiba Orohame 15 Agustus 2026. Bayang pun. Kapolres Aceh Barat gejak zikir Rabu Abih. Petugas sinergi, jaga perdamaian dan kamtipmas. Sekitar 500 orang dari unsur pemerintah daerah, TNI Polri, ulama, tokoh masyarakat, pegawai pemerintah dan warga hadir dalam kegiatan di Pegawai Pemerintah Aceh Barat. Kegiatan rangkaian dengan peringatan Uro Damai Aceh dan HUT Kelapanta Kemerdekaan Republik Indonesia hadir pula Bupati Aceh Barat, Termiti SPMM dan Wakil Bupati Said Padel, Perwakilan Dandim dan Remduk Nor 12 Tukumar. Kehadiran Kapolres menjaga bagian dari upaya perkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat, khususnya dengan pemerintah daerah, ulama serta tokoh masyarakat, hubungannya penting untuk mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulastianto SH ketegon penting keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan. Menjaga keamanan naku tanggung jawab bersama polisi dibutuhkan dukungan dari peran aktif pemerintah, ulama, tokoh masyarakat serta seluruh warga untuk dengan komunikasi dan kebersamaan yang gaut berbagai potensi gangguan kamtipmas jut dicegah sejak dino. Menurut AKBP Agus, kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dilakukan ketika terjadi persoalan, komunikasi secara langsung diperoleh untuk dupu berbagai perkembangan di lingkungan warga sehingga langkah pencegahan jut dilakukan lebih awal. Habar lain, Bupati Aceh Barat diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh Kesejahteraan Rakyat Sedakap Ruswaidi SSTP gejak buka kegiatan pelatihan kelompok sadar wisata Pok Darwis di Rumah Haskan Melbourne. Ruswaidi gepegah Pok Darwis yang dipasilitasi oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga di Sparporanya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pertiga kapasitas SDM sektor pariwisata. Gepegah lam bersama bahwa potensi wisata yang luar biasa dan memiliki pantai yang lagak, kekayaan sejarah, budaya kuliner hingga wisata religi yang kah berkembang semandumnya modal besar yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Gepegah Ruswaidi, pemerintah Aceh Barat memiliki komitmen untuk sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu gejuk manfaat nyata bagi masyarakat sejalan dengan implementasi tertuduh program prioritas pemerintah Aceh Barat. Ruswaidi ajak seluruh peserta pelatihan Pok Darwis untuk mulai membangun cara fikir yang lebih maju. Pemikiran tentang berkiban membuat wisatawan merasa betah, aman, dihargai, lalu dengan senang hati menceritakan pengalaman mereka bak orang lain. Pembangunan pariwisata hanya akan berhasil apabila kolaborasi yang tiga antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media untuknya membuktikan bahwa Aceh Barat tidak hanya kaya akan potensi tetapi cit kaya akan masyarakat yang mampu kelola potensi pariwisata menjadi kesejahteraan bersama. Sedara mertua hanolilah baurono kamu putro bak sedara ulun Tuan John Nero Satria mewakili kru yang bertugas mengatur terima kasih atu perhatian sedara. InsyaAllah menyenang mantang umur gejuk dah Tuhan merompok lom tanya sedara dalam berita bahasa Aceh. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi dan inspirasi. Pro
2: 01.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nyokapku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Baik pendengar, selamat siang kembali untuk Anda yang masih mendengarkan program Masatu bersama Meza di kesempatan siang hari ini. Dapat Meza informasikan juga, untuk informasi kumandang azan zuhur untuk waktu Mulaba dan sekitarnya nanti akan tiba pada pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menghadirkan beragam informasi-informasi lainnya pendengar, satu informasi sudah Meza persiapkan juga untuk Anda, salah satu informasi sebuah acara yang selalu ditunggu-tunggu ya oleh para pencinta di bidang tarik suara. Nah, ini adalah salah satu ajang bergengsi setiap tahunnya yang diadakan oleh RRI Melaboh, yaitu Bintang Radio Indonesia. Untuk tahun 2026 ini, tentu saja Bintang Radio Indonesia RRI Melaboh tahun 2026 punya suara keren buat pendengar yang lagi dengerin kita atau hobi nyanyi. Pasti dong ya, Meza juga hobi nyanyi, tapi sayangnya gak bisa nyanyi gitu kan. Nah tentunya saatnya kamu bersinar ya pendengar di Bintang Radio tahun 2026 ini. Nah, ajang pencarian bakat vokal yang bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba wajib warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Terus juga bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku. Nah, siap juga untuk mengikuti seluruh rangkaian acara lomba. Nah, tunggu apa lagi nih pendengar ya, segera daftarkan diri kamu karena pendaftarannya juga dibuka mulai 3 Agustus kemarin hingga 30 Agustus 2026. Jangan lupa untuk daftarkan secara online ya di websitenya bintangradio.rri.id atau langsung datang aja ke RRI Melaboh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melaboh Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda juga bisa mengunjungi Instagram bintangradio.id @rrimelaboh dan juga @pro2melaboh atau juga hubungi Eci di 0822-7425-8030 atau Faiz di 0852-5277-783929. Nah, yang pastinya tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melaboh. Bintang Radio RRI Melaboh tahun 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang harus sekali Anda dengar ya, dan wajib daftar sekarang juga, oke? Stay tune terus di Pro 1, selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu pop Aceh maksudnya, yang akan terus menemani Anda di suasana siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
4: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru Barat Selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemkab Aceh Barat mendorong penguatan dan pengelolaan pariwisata Melabuh, POK Darwis. Pemuda Kecamatan Samatiga kembangkan inovasi dakwah melalui kegiatan Bet Pante Kede.
3: Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa. Kita memiliki pantai yang indah, kekayaan sejarah, budaya, kuliner, hingga wisata religi yang terus berkembang.
4: Terobosan baru terkait dengan pengajian di era sekarang ini. Bukan hanya sarana masjid, surau, musala sebagai tempat untuk ilmu tapi juga.
5: Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah Aceh melaksanakan fasilitasi penguatan akun pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meliza. Kita awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong penguatan dan pengelolaan pariwisata melalui kelompok sadar wisata atau POK Darwis guna dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Bupati Aceh Barat melalui Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat Ruswaidi menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelompok sadar wisata atau POK Darwis dalam mengelola potensi pariwisata daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka pelatihan POK Darwis di salah satu rumah makan di Melabuh, Aceh Barat pada Rabu. Ruswaidi mengatakan Aceh Barat memiliki beragam potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Potensi tersebut meliputi wisata pantai, sejarah, budaya, kuliner, hingga wisata religi yang terus berkembang.
3: Sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa. Kita memiliki pantai yang indah, kekayaan sejarah, budaya, kuliner, hingga wisata religi yang terus berkembang. Semua ini adalah modal besar yang tidak dimiliki oleh semua daerah.
6: Menurut Ruswaidi, pemerintah daerah berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap setiap destinasi wisata mampu mendorong perkembangan UMKM lokal, memperkenalkan hasil kerajinan dan kuliner khas Aceh Barat, serta membuka ruang bagi generasi muda untuk berkarya melalui ekonomi kreatif. Ruswaidi mengajak POK Darwis membangun pola pikir yang lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, hingga mereka merasa betah, aman, dan dihargai selama berada di Aceh Barat. Ia menilai pengelolaan pariwisata membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Barat Said Azmi mengatakan pelatihan POK Darwis tahun ini mengusung tema POK Darwis Hebat, Wisata Kuat, Ekonomi Masyarakat Meningkat dan diikuti oleh 30 peserta dari berbagai kecamatan dan gampung di Aceh Barat.
7: Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan kelompok sadar wisata POK Darwis dari berbagai kecamatan dan gampung dalam Kabupaten Aceh Barat. Adapun kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dan hari Rabu Rabu dan Kamis tanggal 12 dan 13 Agustus dengan memadukan penyampaian materi dan praktik langsung.
6: Said Azmi berharap melalui kegiatan ini Pok Darwis mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan destinasi wisata yang bersih, tertib, aman, nyaman, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pemuda Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, terus mengembangkan inovasi dakwah melalui kegiatan Bepante Kede sebagai wadah belajar dan berdiskusi mengenai persoalan keagamaan dan sosial masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemuda Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat terus mengembangkan inovasi dakwah melalui kegiatan Bud Pante Kede sebagai wadah belajar dan berdiskusi mengenai persoalan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Samatiga, Tengku Mijwar, mengatakan Bud Pante Kede merupakan gerakan dakwah yang diinisiasi Pemuda Samatiga dan akan dilaksanakan secara bergilir dari satu tempat ke tempat lainnya di wilayah tersebut. Kegiatan tersebut juga melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Tuku Umar yang saat ini melaksanakan pengabdian masyarakat di 32 gampung dalam Kecamatan Samatiga. Kecik Gampung Leken, Kamaruzaman, mengapresiasi pelaksanaan Bud Pante Kede yang dinilai menjadi sarana positif bagi generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan sekaligus membahas persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut semakin bermakna karena dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemuda Samatiga dan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Tuku Umar. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Dr. Khairul Azhar menilai kegiatan berpantai kede patut diapresiasi karena menghadirkan dakwah yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
9: Berpantai kede tadi barusan kita laksanakan itu adalah sebuah terobosan baru terkait dengan pengajian di era sekarang ini, bukan hanya sarana masjid, surau, musala sebagai tempat menuntut ilmu, tapi juga kita coba berdayakan warung-warung dan panti-panti kede yang ada di kampung-kampung.
8: Ia mengatakan Aceh saat ini menghadapi tantangan krisis keteladanan dan kejujuran, sehingga penguatan nilai-nilai agama harus dibarengi dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusatu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Aceh Barat melaksanakan fasilitasi pembuatan akun pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang jasa bagi aparatur sipir negara di lingkungan pemerintah Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
5: Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Sekretariat Daerah Aceh melaksanakan fasilitasi pembuatan akun pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa (PPSDM) LKPP sekaligus pelaksanaan pelatihan kompetensi pengadaan barang atau jasa (PBJ) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Aceh itu. Kegiatan tersebut bertempat di ruang rapat lantai 3 Biro PBJ Sekda Aceh. Kegiatan tersebut merupakan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas serta kompetensi ASN dalam melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, Afria, mengatakan dengan fasilitasi pembuatan akun PPSDM LKPP dilakukan untuk memastikan para peserta memiliki akses terhadap berbagai program pengembangan kompetensi dan pelatihan di bidang PBJ itu. Dengan tersedianya akun tersebut sehingga para peserta diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran, pelatihan serta pengembangan kompetensi secara lebih terarah. Ia juga menambahkan, Biro PBJ Sekda Aceh berupaya terus mendorong peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pada pengadaan sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan proses pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut diharapkan sehingga semakin banyaknya ASN pemerintah Aceh yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai di bidang PBJ dan mampu mendukung pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berkualitas serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan pelayanan publik di Aceh. Reporter RRI Arif Zalul melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro1.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. TPPKK Aceh Barat mendorong para pengrajin asam sunti untuk terus mengembangkan produk tersebut agar menjadi salah satu produk khas Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Aceh Barat mendorong para pengrajin asam sunti untuk terus mengembangkan produk tersebut agar menjadi salah satu produk khas Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Ketua TPPKK Aceh Barat, Nyai Afrinda Novalia.
12: Ya, kita harapkan pengrajin sunti di sini bisa lebih memajukan lagi kas-kas sunti yang ada di Aceh Barat ini sehingga bisa dilabelkan sunti Aceh Barat seperti apa dan bisa diedarkan atau dijual di pasar luas berbagai wilayah.
11: Menurutnya, sejumlah produk UMKM yang telah dibina oleh TPPKK Aceh Barat juga terus mendapat dukungan untuk dikembangkan. Produk tersebut diantaranya kerupuk lumi-lumi, bakso lumi-lumi, dan nugget lumi-lumi yang telah menjadi bagian dari diversifikasi produk UMKM. Afrinda Novalia menjelaskan, produk-produk yang memiliki potensi tersebut telah didukung melalui kerjasama dan pemasaran dalam berbagai kegiatan di tingkat kecamatan. Pemasaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyediaan makanan bagi anak yang berisiko stunting serta makanan untuk kalangan lanjut usia. Ia menambahkan, produk asam sunti juga akan mendapat dukungan sebagai salah satu produk UMKM di Aceh Barat. Dukungan tersebut terutama diarahkan pada penguatan identitas dan label produk serta perluasan pemasaran agar asam sunti Aceh Barat dapat dikenal dan dipasarkan ke berbagai wilayah. Ade Oktavia Ramadhani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Maylisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah. Nah, ini nih yang sering kejadian di kita. Emang kenapa sih? Deket juga. Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus. Maksudnya, hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan, kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ.
0: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
0: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama
0: dah. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebangsaan.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus menemani Anda. Dan tentu saja untuk pendengar dimanapun berada yang lagi menikmati waktu siangnya bersama keluarga, yang lagi istirahat siang juga ya, yang lagi bersiap-siap untuk balik lagi ke tempat aktivitasnya juga, semangat terus. Walaupun cuaca kita hari ini tuh gak menentu ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu ya kan. Tapi apapun cuacanya, tetap terus semangat untuk menjalankan rutinitas Anda, oke? Dan yang pasti pendengar, nanti Anda juga bisa ikutan bergabung di program Pro Dangdut ya, jam 14 waktu Indonesia Barat bersama rekan Dharma. Karena untuk siang hari ini Meza juga akan mengakhiri kebersamaan kita sesaat lagi, tapi tanggung sekali kalau misalnya Meza buka Pro Dangdut gitu ya. Meza kasih beberapa informasi aja, karena Meza juga punya satu informasi berita panggilan kedua nih, yang diinformasikan dari Mahkamah Syariah Sukamakmur, ditujukan kepada saudara Musliadi bin Saiful yang bertempat tanggal lahir Belang Murung 1 Juli 1993. Beragama Islam, status perkawinan, menikah, dan pendidikan terakhir adalah SLTA sederajat. Pekerjaan wira swasta, nomor handphone 0821-7157-148. Dengan alamat dahulu, berada di Gampung Suak Bili, Kecamatan Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya. Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Dengan isi berita, diminta kepada saudara Musliadi bin Saiful agar dapat hadir ke Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatian dan ucapannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, itu dia salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk Anda. Selamat siang kembali dan selamat mendengarkan lagu-lagu pop dangdut yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Terus Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Dengar dimanapun berada, itu dia Evi Sukaisi yang sudah menemani Anda di suasana siang hari ini dengan lagu-lagu pop dangdut. Semoga dapat menghibur suasana siang Anda yang sedang mendengarkan program Mas 1 untuk siang hari ini. Dan tidak terasa pendengar, sudah pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Meza juga harus pamit undur diri karena nanti akan ada rekan Dharma juga yang akan menemani pendengar hingga menjelang maghrib. Jadi stay tune terus di program Mas 1 RRI Melabo. Akhir kata Meza bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore aja ya, biar cepat sore gitu ya pendengar ya. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda selalu setia di program 1 RRI Malabo. Nah tentunya bersama Dharma kembali menyapa Anda. Nah kita di program Pro Dangdut, yang mana dangdut adalah kita. Setelah tadi Anda ditemanin oleh rekan kami, ada rekan siapa? Ada rekan Meiza ya. Baik, untuk saat ini bersama Dharma sampai nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi pendengar, nanti jangan Anda lewatkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan ikuti Beranda Astacita. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Nah pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam jumpa. Ini dia untuk Anda dimanapun berada, keramat.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa

0: kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dangdut kita sudah cukupkan sampai di sini dan sudah saatnya kita bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta. Kita ikuti Beranda Asta Cita.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya, sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya? Karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya. Jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah. Bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital. Bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia. Ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu,
5: Pak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa, ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di itu disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025 ini. Ya alhamdulillah kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terus lalu kemudian kita lakukan wawancara dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekuru. Itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Okay. Jadi tidak digabung.
5: Oke, okay. Nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
6: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
6: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMA tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin. Tapi yang ngajarin semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB, dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di betul. Dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini

0: teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
1: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMA 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
0: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung?
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
0: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya, baik. Jadi

Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian beranda Asta Cita terkait

0: pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku sejarah dunia yang disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia. Selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda, dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan mencerahkan wawasan Anda. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, terbit tahun 2015.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti Beranda Asta Cita bersama Pro 1 Jakarta. Dan untuk saat ini pukul 16 melintasi 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya pendengar dimanapun Anda berada, kita melaksanakan ibadah salat asar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa enggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel. Nyanyi lewat telepon di udara

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Malabo.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: David Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 melintasi 52 menit waktu Indonesia Barat, dan kita juga masih menunggu tentunya untuk Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 RRI Banda Aceh. Dan untuk saat ini pendengar, selamat sore untuk Anda dan tetaplah bersama kami. Kita dengarkan kembali yang berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Tri Menggunasi.

0: Dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu hiburan kita sudah dengarkan, dan saatnya kita bergabung bersama Korwil Nusantara 17 Sara di Banda Aceh. Kita ikuti Lintas 17.
1: Ini harus mampu mengedukasi siswanya dengan di bidang-bidang seperti yang hari ini disaksikan. Jadi harus mampu diaplikasikan di sekolah masing-masing, khususnya di SMK Pertanian.
2: Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menegaskan bahwa pihaknya berupaya mendorong semangat SMK jurusan pertanian untuk berinovasi dan meningkatkan keterampilan para siswa.
3: Bisa berikhtiar untuk memajukan dengan motivasi internal, tidak ada kata mengeluh, pasti bisa.
2: Adapun greenhouse adalah tempat di mana inovasi teknologi dan alam bersatu padu untuk menciptakan sayur-sayuran hidroponik segar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
4: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula 1, Kecamatan Madat. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
5: Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur memeriksa semburan air yang diduga bercampur gas dari sumur bor warga di Desa Matang Kepula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan mencapai sekitar 15 meter itu viral di media sosial dan menarik perhatian warga. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengurusakan Baihaki yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi karena diduga terdapat gas bertekanan yang berpotensi terbakar jika terkena percikan api. Warga juga diminta menjauh dari lokasi hingga kondisi dinyatakan aman.
6: Kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ketika sampai di lokasi telah menyaksikan semua, dan banyak masyarakat yang mendekati lokasi tersebut, sehingga kami mengambil sikap menghimbau kepada masyarakat untuk sementara untuk menjauh dari tempat tersebut dikarenakan kemungkinan ada potensi gas yang bertekanan sehingga bisa memunculkan, bisa diperkirakan potensi untuk terbakar di lokasi tersebut.
5: Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan kondisi serupa saat pengeboran sumur. Pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk memastikan kandungan semburan dan tingkat bahayanya. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
4: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kodim 0106 Aceh Tengah membangun belasan jembatan untuk pulihkan akses warga yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Program ini menjadi bagian dalam mempercepat pemulihan infrastruktur daerah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
7: Kodim 0106 Aceh Tengah telah membangun sebanyak 11 unit jembatan di sejumlah wilayah setempat. Pembangunan dilakukan sebagai upaya membantu memulihkan akses masyarakat yang sempat terputus akibat bencana hidrometeorologi. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengemukakan hal itu dalam dialog interaktif di studio program 1 Erita Kengon yang dipandu presenter Pazri Rabu sore. Dirinya menjelaskan jembatan yang telah dibangun terdiri atas berbagai jenis, di antaranya 5 unit jembatan Bailey, 1 titik jembatan Aramco, serta 4 jembatan perintis atau jembatan gantung. Selain itu, sebut Dandim, 1 unit jembatan beton saat ini masih dalam proses pengerjaan. Kodim juga tengah mempersiapkan kembali pembangunan 1 unit jembatan Bailey di Burlah, Kecamatan Ketol.
8: Banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus, terutama di Aceh Tengah ini,
9: betul, Pak.
8: Akibat dampak bencana, sehingga banyak masyarakat yang terhambat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berangkat sekolah, nah, di sini juga banyak juga yang berprofesi sebagai petani, di mana rumah dengan lahan kebunnya juga terpisah, sehingga mereka tidak bisa pergi berkebun ataupun mengambil hasil kebunnya karena rusaknya jembatan-jembatan tersebut. Oleh karena itu, kita berangkat dari sana dengan program yang ada, kita maksimalkan untuk dapat membantu kesulitan masyarakat ini.
7: Dandim Rudi Haryanto menambahkan pembangunan jembatan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan kembali menghubungkan mobilitas masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Langkah itu, kata dia, juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam percepatan perbaikan jembatan di wilayah terdampak. Presiden sebelumnya telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, sebagai Komandan Satuan Tugas dan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan sejak 7 Desember 2025 lalu. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Peduli musibah kebakaran, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Bener Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk korban kebakaran di Jagung Jeget Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
9: Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI 0121 Zulu Zulu Whiskey Bener Meriah salurkan bantuan dan donasi dari masyarakat kepada korban kebakaran Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Ketua RAPI Bener Meriah Zulia Zulu 01 Zulia Zulu November Yuhda Asri menyebut pihaknya telah melakukan penggalangan dana selama 2 hari sebelumnya melalui RAPI Lokal 3 Pondok Baru dan Lokal 2 Lampahan.
10: Kami anggota RAPI 0121 Wilayah Bener Meriah siap mengantarkan bantuan daripada donasi masyarakat ke Kampung Jagong Jeget. RAPI Bener Meriah!
9: Disebutkan, donasi yang disalurkan sedikitnya Rp21 juta dan dibagikan langsung ke masing-masing kepala keluarga melalui koordinasi bersama Reje Jeget Ayu dan Camat Jagong Jeget. Selain uang, RAPI juga menyalurkan bantuan pakaian, Al-Quran, Iqra, alat tulis, dan lainnya yang diangkut menggunakan 2 truk. Sementara itu, di lokasi kebakaran, anggota RAPI Juliet Zulu 01 Charlie Juliet Indian dan puluhan anggota lainnya memberikan motivasi dan doa kepada para korban agar selalu sabar dan tabah atas ujian yang dihadapi. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan sedikit membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
4: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Barcap Sabang matangkan persiapan upacara Hari Pramuka ke-65. Berbagai latihan dilakukan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Persiapan pelaksanaan Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang terus dimatangkan, salah satunya melalui latihan petugas upacara yang digelar di SMP Negeri 5 Sabang sebagai bagian dari persiapan upacara yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang. Pembina Pramuka Kwarcap Sabang sekaligus Ketua Seksi Kegiatan dan Upacara Hari Pramuka ke-65 Kota Sabang Irwan Syah mengatakan, kegiatan ini difokuskan pada pemilihan peserta yang akan bertugas dalam upacara. Latihan mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan acara terakhir dalam upacara. Menurut Irwan Syah, tingkat kesiapan para peserta saat ini diperkirakan mencapai 85%. Hal itu dikarenakan tidak seluruh peserta hadir dalam latihan. Secara keseluruhan, sekitar 80 peserta dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Pramuka ke-65 di Kota Sabang.
2: Ya, untuk persiapan hari ini kita tadi pemilihan peserta untuk petugas upacara yang akan kita laksanakan pada hari Jumat di kegiatan hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Ya, di sini untuk latihan upacara, Kak. Jadi persiapan dari pembukaan sampai acara terakhir upacara.
1: Ia menambahkan sejumlah sekolah yang berada di sekitar lokasi juga akan diundang untuk mengikuti upacara Hari Pramuka ke-65. Pihaknya berharap Wali Kota Sabang dapat bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin menyatakan pihak sekolah siap memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan rasa bangga atas terpilihnya SMP Negeri 5 Sabang sebagai lokasi fokus Hari Pramuka tahun ini.
3: Sesuai dengan permintaan, fasilitasinya adalah lapangan, nanti tenda, juga penerangan, dan seluruhnya bisa kita siapkan insya Allah.
1: Munawar menyebutkan SMP Negeri 5 Sabang sebelumnya juga telah melaksanakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat menjadi ajang bagi para siswa untuk terus mengembangkan semangat, kedisiplinan, dan perjuangan melalui kegiatan Pramuka. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Mendukung program strategis Presiden, Pemko Sebelah Salam terus memacu percepatan pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Guna mempercepat proses persiapan pembangunan Kompleks Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, Pemerintah Kota Sebelah Salam menggelar rapat finalisasi dokumen yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah. Pertemuan itu difokuskan pada penuntasan seluruh kelengkapan administrasi dan berkas perencana yang menjadi syarat untuk pembangunan sekolah. Dalam forum itu, Wali Kota Sebelah Salam Muhammad Rashid Bancin menekankan pentingnya sinergi penuh lintas sektoral untuk mengawal setiap tahapan proyek strategis pendidikan tersebut. Ia juga meminta agar seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak cepat dan saling berkoordinasi secara terpadu agar tidak timbul kendala birokrasi di kemudian harinya. Rapat koordinasi itu juga melibatkan belasan pimpinan instansi strategis mulai dari sekretaris daerah, para kepala SKPK hingga instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Keterlibatan BPN itu difokuskan untuk menggaransi legalitas serta kepastian status hukum lahan yang akan dijadikan tapak pembangunan kompleks sekolah. Upaya percepatan itu juga memperkokoh yang mana posisi Sebelah Salam yang sebelumnya berhasil meraih predikat sebagai daerah prioritas nomor 1 di Pulau Sumatera Utara dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah Kota Sebelah Salam optimis hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut akan memperluas akses pendidikan yang inklusif, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sebanyak 11 dapur MBG di Aceh Singkil hingga kini tercatat belum kantongi SLHS. Selengkapnya dilaporkan Salhin Barus.
2: Meski dinyatakan sebagai syarat mutlak operasional bagi setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga saat ini masih ada terdapat sebanyak 11 dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh yang sudah beroperasi namun belum memiliki atau mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Era Liesa, Rabu 12 Agustus 2026. Dikatakan Pandri, dari 17 dapur SPPG yang tercatat sudah beroperasi, baru terdapat 6 dapur yang dinyatakan sudah memiliki atau mengantongi SLHS. Sementara untuk 11 dapur lainnya, Pandri menegaskan hingga saat ini masih dalam proses menuju penerbitan SLHS. Sebab tegasnya, dari 11 dapur makan bergizi gratis yang belum mengantongi izin SLHS tersebut masih terkendala pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium yang belum keluar, serta juga ada dapur SPPG yang terhambat dalam persiapan dan pemenuhan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
3: Pertanggal 10 Agustus 2026 ya, di Kabupaten Aceh Singkil sendiri itu sudah data ada 17 SPPG. Ya, dari 17 yang sudah mengantongi SLHS itu berjumlah 6 SPPG. Nah, sisanya ada 11 dapur SPPG lagi masih dalam tahap proses penerbitan SLHS. Nah, kendala yang kita hadapi sampai saat ini ada beberapa dapur yang sudah memenuhi syarat, tapi hasil uji laboratoriumnya sampai saat ini belum keluar, jadi belum bisa kita terbitkan atau keluarkan SLHS pada dapur SPPG tersebut. Kemudian juga ada beberapa dapur SPPG juga yang memang laboratoriumnya sudah memenuhi syarat, tapi IKL-nya juga belum memenuhi syarat.
2: Informasi yang berhasil dihimpun adapun dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dinyatakan memiliki dan mengantongi sertifikat SLHS hingga Rabu 11 Agustus 2026 meliputi dapur SPPG makan bergizi gratis Blok 6 Baru 1, 2, dan 3 di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian dapur SPPG di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, serta dapur SPPG MBG di Desa Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, dan dapur SPPG makan bergizi gratis atau MBG di Desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional BGN sebelumnya menegaskan bagi setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pelaksana program makan bergizi gratis atau MBG yang dinyatakan sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat SLHS Badan Gizi Nasional atau BGN sebelumnya memberikan batas waktu terakhir untuk melengkapi proses sertifikasinya hingga 10 Agustus 2026. Langkah tegas tersebut dilakukan BGN karena SLHS ini berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, dan keselamatan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Koril 17 Banda Aceh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17 ada di Banda Aceh untuk saat ini pukul 17 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Darna yang bertugas menemani Anda dan saatnya kami hadirkan kembali di program kita selanjutnya Musik dan Informasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Kitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk mendengar, baik yang berada di seputaran Melabuh maupun yang berada di luar kota Melabuh. Dan untuk lagu-lagu hiburan, musik Indonesia sampai nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kita juga akan dengarkan lagu-lagu bernuansakan religi, serta juga kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sembari kita menanti azan maghrib berkumandang. Tetaplah bersama program Satu RRI Melabuh dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Saudria,
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat atau bertasbih dan berzikir meski sekali. Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

dimanapun Anda berada, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Dan pendengar, untuk saat ini kita masih dengarkan lagu-lagu religi dan satu lagu religi dari Yoki featuring Ustadz Solmet ya, dan dengan lagu yang berjudul Bersyukur. Dan selepas lagu Bersyukur, kita juga dengarkan pembacaan ayat.

Ya Allah, ya Rasyid, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar, pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Bafir, ya Sami, ya Muhaimin, Allah.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini demikian tadi sudah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sudah saatnya melabuh dan sekitarnya kita laksanakan ibadah salat maghrib. Bergabung bersama Pro 3 Jakarta, kita akan ikuti Warta Berita. Syadarmayani undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan Archive, melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan, dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
6: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIP.
6: Melalui program kolaborasi Transformasi Kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
10: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
10: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
10: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program transformasi kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
15: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
16: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
18: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
16: Iya.
18: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
16: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
18: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
16: Agung ataupun Lukman sama.
18: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
16: Dua kali, Pak.
18: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
16: Lukman dan Agung sama.
18: Dua kali?
16: Iya, setahu saya.
18: Itu tahun berapa?
16: Antara 2025-2026.
18: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
16: Iya.
18: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
16: Tidak.
18: Tidak?
16: Tidak.
18: Jadi tidak pernah video call?
16: Tidak.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
19: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
16: Kenal.
19: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
16: Tidak, Pak.
19: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
16: Tidak pernah, Pak.
19: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke pasar festival?
16: Satu kali, Pak.
19: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
16: Tidak, Pak.
17: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
20: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
21: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak. Remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
20: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
22: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
20: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
23: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
24: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. fisik strength, VL2 max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
23: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
1: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
23: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.

Pendengar, organisasi kawasan Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nation atau yang dikenal dengan ASEAN genap berusia 59 tahun. ASEAN didirikan pada tahun 1967 atau tepatnya tanggal 8 Agustus 1967. 6 dekade perjalanan ASEAN bukanlah sekadar perjalanan sebuah organisasi regional. Di dalamnya ada sejarah panjang tentang persahabatan negara-negara Asia Tenggara. Upaya menjaga perdamaian, membangun kerjasama ekonomi, serta menghadapi berbagai perubahan dan tantangan global. Dunia terus berubah, persaingan ekonomi semakin ketat, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan berlangsung begitu cepat, perubahan iklim menghadirkan tantangan baru. Sementara dinamika geopolitik global semakin kompleks. Di tengah situasi tersebut, Asia Tenggara memiliki potensi besar, pasar yang luas, populasi yang produktif, kekayaan sumber daya, serta posisi strategis dalam perdagangan dunia. Apakah ASEAN perlu memperkuat integrasi ekonominya? Lalu bagaimana menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan di tengah persaingan kekuatan besar? Bagaimana ASEAN memastikan transformasi digital tidak meninggalkan masyarakat di negara-negara anggotanya? Dan yang tidak kalah penting, 59 tahun ASEAN dan masa depan Asia Tenggara, apa yang harus diperkuat?

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teuku Rejasa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teuku, selamat malam.
2: Selamat malam, salam dari Bandung.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Pak Teuku, setelah 59 tahun berdiri, apakah ASEAN ini masih merupakan instrumen strategis, Pak, yang efektif? Atau justru semakin menjadi forum diplomatik yang kuat secara simbolik, tetapi lemah dalam menghasilkan tindakan nyata?
2: Terima kasih. Kita sudah berusia 59 tahun ya. Ini suatu hal yang harus kita hargai. Bahwa para pendiri bangsa di ASEAN ini sadar bahwa kedepannya itu harus kerjasama. Jadi untuk itu kita harus berterima kasih ya kepada jasa dari para pendahulu kita. Dan memang ASEAN sudah berkembang menjadi organisasi kawasan yang paling kompak di seluruh dunia. Karena kita anggotanya nambah terus. Kalau misalnya kita selalu mengatakan apa sih ASEAN dibandingin dengan European Union, European Union justru makin repot, bahkan anggota mereka ada yang hilang satu kan, Inggris ya.
0: Yeah.
2: Tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh berpuas hati karena tantangan itu selalu ada. Misalnya kita sangat terdampak dengan krisis energi baru-baru ini. Kita juga terdampak dari krisis pangan baru-baru ini dengan adanya perang. Pertama krisis energi dari perang Iran lawan Amerika Serikat. Kemudian juga krisis pangan dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina. Dan ke depan kita nggak tahu kan. Tapi untuk itu kan sesuai dengan pendirian kita, ini kan forum yang sangat longgar ini. Yeah. Sangat longgar. Kalau European Union itu kan targetnya jelas, itu standarisasi keuangan. Kemudian targetnya lagi adalah berkinerja bersama-sama dengan NATO, waduh luar biasa. Kemudian juga mereka punya ancaman bersama, kita kan enggak, kita loose. Jadi sampai akhirnya kita punya tahun 2007 itu namanya ASEAN Charter. Ini memang unik.
0: Yeah.
2: Setelah kita berkinerja sekian puluh tahun, baru kita punya ASEAN Charter. Dan ASEAN Charter ini justru menjadi rumah kita sama-sama untuk berkinerja di level ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Sociocultural Community. Di dalam dokumen ASEAN Community tersebut ada kerja-kerja yang harus dilakukan.
0: Yeah.
2: Misalnya dialog antar pemimpin, kemudian dialog antar kementerian. Terus kalau secara ekonomi memang kita harus akui, ASEAN itu gapnya tinggi sekali. Ada yang sangat kaya seperti Singapura, kemudian ada yang sangat miskin seperti misalnya Kamboja, Laos. Mungkin
0: yeah.
2: Bagaimanapun kita menjadikan ASEAN itu kawasan yang paling dinamis, oke. Okay. Kemudian kita berbicara tentang production house, oke, okay, betul. Kemudian juga menjadikan ekonomi kawasan itu lebih berkinerja, betul. Tapi ini kan suatu proses, dan untuk itu proses itu sangat tergantung kepada kemampuan kita melakukan penyederhanaan dalam negeri masing-masing. Kemudian juga kemampuan kita untuk saling berinteraksi dengan sesama saudara dalam ASEAN itu lewat komunikasi ekonomi yang modern, misalnya e-banking, e-commerce gitu ya, dan e-administration. Dan ini memang tantangan besar. Kemudian masalahnya lagi adalah dalam kependudukan ya. ASEAN ini memang penduduknya ada 11 negara.
0: Yeah.
2: Dan 11 negara ini kan ada yang kalau kita gunakan Human Development Index itu kan macam-macam juga.
0: Yeah.
2: Tentunya ini adalah hal-hal yang kita harus jembatani. Kemudian kalau kita lihat-lihat juga komposisi ASEAN, ada ASEAN lama dan ASEAN baru kan.
0: Hmm.
2: ASEAN lama itu kan yang 5 pendiri kan. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya tadinya baru saja kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan program Labuh Malam ini dengan tema Mimbar Agama. Sejumlah lagu-lagu pop religi dan juga petua syariah akan kami hadirkan untuk bisa menguatkan kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya saya juga ingin menyapa bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, baik itu melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui terestrial, dan juga melalui live streaming kami di rri.co.id. Kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, kanal inspirasi.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR melabuhkan hal inspirasi. Dan kita hadirkan ada Maher Zain dengan Allahu Ya Allah. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini dapat kami informasikan juga untuk pemandang azan isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, yang nantinya akan tiba pada pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk acara barat daya akan lebih awal di pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Acara jaya akan berkumandang azan isya pada pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan isya di Kabupaten Nagan Raya akan berkumandang pada pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Sementara Simelu sama dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu pada pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk kumandang azan isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan kami juga nantinya akan mengucapkan untuk seluruh warga Melabuh di kesempatan malam hari ini tetap waspada, karena memang dengan cuaca yang memang agak begitu dingin, dan juga yang melakukan perjalanan yang ingin karena kan memang besok tidak ada aktivitas perkantoran, yaitu hanya melakukan WFA ya, seperti itu ya. Dan juga yang ingin melakukan perjalanan mulai esok ataupun malam ini, kami juga mengucapkan menghimbau untuk lebih waspada, karena memang cuaca di sebagian seluruh wilayah barat selatan Aceh itu masih terbilang hujan. Dan juga tetap waspada untuk bagi para pengguna jalan seperti melewati di titik-titik lokasi rawan longsor, dan juga yang ada genangan air itu juga waspada, karena memang malam. Nah ini terlebih lagi nantinya juga waspada dengan hewan liar yang kerap biasanya akan berada di badan jalan. Dan demikian informasi untuk kumandang azan isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Kita akan lanjutkan lagi program kita dalam program Mimbar Agama di Melabuh malam ini.
1: Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Malabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
3: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Malabo di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Malabo Aceh Barat.
2: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Malabo, dan @Pro2Malabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Malabo. Bintang Radio RRI Malabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan malam hari ini terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
3: "Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
2: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita nggak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Sita.
2: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas, minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apa nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul.

0: kamu dari tadi bunyi terus, Nak.
1: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB, dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
2: Assalamualaikum. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Pak?
2: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basret?
1: Iya benar, saya sendiri, Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basren ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
1: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
2: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
3: Bu Sita, packingan basrennya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
1: Alhamdulillah, murni, segera dikirim ya.
2: Oh iya, Bu. Ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
1: Baik, Murni, Mamat, dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
4: Alhamdulillah, Nak. Ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga, Nak. Bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
1: Alhamdulillah, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Doa Ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang Ibu. Dan yang paling penting, Ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian Bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika, Bu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teman Pro 2, berikut kita akan dengarkan drama mini dengan judul Melukis Kisah dari Perantauan. Drama ini berkisah tentang seorang pemuda yang ingin melanjutkan studi ke kota demi meraih cita-citanya menjadi seorang pengajar. Sosok pemuda tersebut bernama Malik. Meskipun orang tua Malik tidak setuju karena keterbatasan ekonomi, namun Malik tetap bertekad untuk melanjutkan kuliahnya ke ibu kota. Berikut kisahnya. Pada suatu malam yang hening, ayah Malik menghampiri Maria. Ayah Malik ingin menanyakan kabar Malik di perantauan sejak kepergian 2 tahun yang lalu. Malik belum kunjung pulang ke kampungnya. Sepertinya ayah Malik sudah sangat rindu.
2: Maria, apa ada kabar dari abangmu? Sepertinya Malik sudah lupa dengan kita di sini.
3: Bapak, bapak ngomong apa sih? Bang Malik pasti balik kok, Pak.
2: Balik katamu? Tapi di mana? Di mana dia? Dari awal bapak sudah duga Malik tidak serius belajar di kota. Buktinya sekarang dia lupa dan tidak balik lagi.
3: Cukup, Pak. Cukup. Besok Maria coba hubungi Bang Malik deh.
1: Keesokan harinya, Maria mencoba menghubungi abangnya lewat pesan singkat. Maria harus pergi sejauh 2 km untuk mencari jaringan sinyal ponsel agar bisa terkirim pesan bersama dengan abangnya.
4: Assalamualaikum Bang Malik. Abang, balik ya. Bapak setiap malam tanya abang. Setiap malam Maria berusaha menenangi bapak, tapi bapak tetap tidak percaya. Maria mohon ke abang, sebelum puasa tahun ini Maria mohon banget abang pulang ya. Salam, Maryam.
1: Setelah membaca pesan dari Maria, tanpa sadar Malik melamun sejenak, mengenang kampung halaman yang sudah hampir 2 tahun ditinggalkannya. Tiba-tiba Rudy menyapa.
5: Hei Malik, kok melamun aja toh? Ayo fokus-fokus pemotretannya.
6: Iya Rudy, oke. Hari ini job kita yang terakhir ya, Rud?
5: Iya Malik, dekat puasa biasanya job udah sepi. Oh iya, ini sekalian upah bulan ini ya. Next setelah lebaran, nanti saya calling-calling lagi kalau ada kabar.
6: Makasih Rudy, makasih banget ya. Siap lebaran kalau udah mulai ngejob, jangan lupa ya kabarin Malik.
5: Oke siap. Oh iya Malik, hampir lupa. Ini ada brosur lomba fotografer, temanya Ramadan. Hadiahnya lumayan gede loh, coba aja, mana tahu kamu beruntung.
6: Apa? Lomba foto, tema Ramadan? Keren. Thank you ya Rudy, aku bawa aja nih brosurnya, mana tahu bisa ikut. Ya sudah Rudy, kalau begitu aku mohon pamit pulang ya. Makasih untuk semuanya.
5: Iya Malik, sama-sama. Makasih juga untuk kerjasamanya selama ini.
1: Di kota, Malik banting tulang untuk bisa bertahan hidup. Malik pun bekerja paruh waktu sebagai seorang fotografer. Meskipun penghasilannya cukup untuk makan, Malik tetap bersyukur dengan pekerjaannya. Saat ini, yang menjadi titik fokus Malik adalah mengumpulkan duit agar bisa pulang untuk mudik.
5: Waduh Pak Malik, pagi-pagi sekali sudah turun ke sawah. Anaknya kemana Pak Malik? Masa tega membiarkan bapaknya kerja banting tulang sementara anaknya asik-asik di kota?
2: Diam Ali, diam saja mulutmu itu. Tidak bagus kamu berkata seperti itu.
5: Pak Malik, saya dulu juga bisa loh kalau mau kuliah ke kota. Tapi Pak, ya kita dasarnya dari kampung ini, tetap saja banyak sawah ya Pak. Setidaknya di sini kita bisa bantu orang tua Pak. Tidak seperti Malik yang sudah lupa asalnya.
2: Sudah Ali, tutup saja mulutmu. Tidak perlu kamu banyak bicara.
1: Kesedihan Pak Malik semakin bertambah, apalagi setelah mendengarkan ocehan Ali, teman Malik yang tidak mendukung Malik kuliah ke kota. Kesedihan ayah Malik semakin mendalam, apalagi beberapa hari lagi bulan puasa akan tiba. Namun, menjelang sore hari, tiba-tiba ayah Malik mendengar suara yang dirindukannya.
6: Assalamualaikum. Ibu. Bapak, Malik pulang, Bu. Pak.
7: Waalaikumsalam. Sepertinya ada tamu, Pak. Malik, Malik. Benar ini kamu, Nak.
6: Ibu, Malik pulang, Bu.
7: Anakku. Pak, Malik pulang, Pak.
2: Malik, kenapa kamu baru pulang, Malik? Sudah lama Bapak dan Ibu menunggumu.
6: Maafkan Malik, Pak. Malik tidak bisa pulang karena waktu libur yang tidak lama, Pak. Ongkos mudik juga lumayan mahal, Pak. Jadi Malik milih tetap dulu di sana sampai Malik cukup biaya dan punya waktu libur, baru Malik pulang ke kampung, Pak.
2: Pulang saja dulu. Perkara biaya masih bisa Bapak kasih.
6: Bukan begitu, Pak. Malik ini sudah sering sekali nyusahin Bapak dan Ibu.
7: Iya sudah, Malik. Sekarang kamu istirahat dulu ya, Nak. Kamu pasti lelah. Oh ya, Pak. Ini bekal makanan dan juga minuman sudah Ibu siapin. Sawah kita lagi menguning, Pak. Nanti banyak burung yang hinggap, Pak, kalau tidak diusir. Dan Bapak jangan lupa ya, sore ini Bapak cepat pulang. Malam ini kan insya Allah kita taraweh bersama.
2: Iya, Bu. Bapak ingat kok. Baiklah kalau begitu. Malik, Ibu, Bapak pergi dulu ya. Kamu Malik, istirahat saja sana.
6: Baik, Pak. Bapak hati-hati ya, Pak. Nanti kalau sempat Malik nyusul Bapak nih ke sawahnya.
7: Iya, Pak. Bapak hati-hati ya, Pak. Ingat ya, Pak, sore ini Bapak cepat pulang. Nanti kita kan tarawih pertama.
1: Pak Malik sangat bahagia. Di sawah, sambil membersihkan rumput, Pak Malik terlihat riang gembira. Sekali-kali dia bersiul, kegirangan, tertawa sendiri. Sementara di rumah, Maria dan ibunya sedang sibuk mempersiapkan makan malam.
6: Bapak, Malik datang, Pak.
2: Loh, Malik, kamu baru saja nyampe, sudah ke sawah. Istirahat aja, Malik.
6: Gak apa-apa lho, Pak. Malik sudah tadi istirahatnya. Sini, Malik bantu Bapak.
2: Malik, Malik, kamu ini memang gak berubah-ubah. Dari dulu masih aja keras kepala.
6: Bukan keras kepala lho, Pak. Pekerjaan seperti ini masih bisa nih Malik lakukan. Jadi gak salahnya kan Malik bantu. Oh ya, Pak. Coba Bapak berdiri di dekat sawah sini, Pak. 1, 2, 3. Ini, Pak, Malik foto pemandangan di desa kita. Bagus ya, Pak, ya. Sawah dan perbukitan tampak indah di sore hari menjelang matahari terbenam, Pak.
2: Benar, Malik. Coba sini, Bapak lihat hasilnya. Wah, beneran bagus ya. Nampak gagah sekali Bapak di gambar itu.
1: Hari pun semakin gelap, malam pun tiba. Pak Malik sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat tarawih. Malik pun juga sudah siap menyusul ke surau. Sekali-kali Malik mengarahkan kameranya ke beberapa jamaah tarawih yang sedang berjalan di pematang sawah. Menggunakan penerangan obor, sayup-sayup azan berkumandang. Tampak anak-anak berlari di pematang sawah yang kering. Secepat itu juga lensa kamera Malik membidik gambar-gambar di setiap sudut desa.
8: Apa? Malik? Jadi pemenangnya lomba foto Ramadan. Wow, hebat Malik. Bisa berangkat umroh Malik. Bentar, aku harus hubungi Malik nih sekarang.
6: Rudy, ngapain dia telepon? Halo Rudy. Iya Rudy, ada apa ya hubungi aku? Apa ada job baru kita di bulan Ramadan ini?
8: Bukan Malik, aku bukan mau ngabarin job baru. Tapi aku mau ngabarin, mau ngucapin selamat nih buat kamu, Malik.
6: Selamat? Selamat untuk apa, Rudy? Kamu ini ada-ada aja ya.
8: Ya, selamat atas kemenangan kamu juara lomba fotografer Ramadan, Malik. Kamu keluar jadi juaranya. Jadi pemenangnya akan diberangkatkan umroh, Malik.
6: Apa? Yang benar, Rudy? Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Rudy, makasih ya infonya.
8: Iya, Malik, sama-sama.
1: Malik sangat bahagia mendengar kabar dari Rudy atas kemenangannya dalam kompetisi lomba fotografer tema Ramadan tersebut dengan hadiah puluhan juta dan berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Malik menghadiahkan keberangkatan ibadah umroh tersebut untuk bapaknya sebagai ganti biaya kuliah Malik ke kota beberapa tahun yang lalu.

0: Akhirnya Bapak berangkat ibadah umroh. Bapak mohon kepada Ibu Malik, Maria, doakan ya. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan selamat pulang dan pergi umroh.
1: Iya Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Dan jangan lupa Bapak doakan Ibu Malik dan juga Maryam.
2: Selamat ya Pak Malik. Semoga ibadahnya lancar. Kami semua mewakili warga kampung ini selalu mendoakan Pak Malik. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf Pak Malik atas kelancangan saya waktu itu.
0: Iya Ali, tidak apa-apa. Lupakan saja masalah itu.
3: Akhirnya, Pak Malik berangkat dari tanah air menuju Arab Saudi. Malik merasa sangat bersyukur atas keberangkatan bapaknya ke tanah suci. Keberangkatan yang sangat tidak disangka-sangka oleh Malik. Akhirnya, Malik menyadari bahwa setiap usaha yang dilakukan pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal dengan apa yang udah dia lakukan. Sekian drama mini atau sandiwara radio produksi RRI Melabuh. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satwira Rim Labo, kanal inspirasi, dan tentunya ada Yofi Widianto dan Liodra dengan Terlalu Cinta di kesempatan malam hari ini. Dan juga tadinya telah kita hadirkan dua produksi drama RRI Melabuh, dan juga di kesempatan malam hari ini nantinya seperti biasa tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini bersama kami di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 697.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada untuk saat ini, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami ataupun layanan telepon kami di 0811-6889-697. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan bergabung bersama para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Gimana suasananya di malam hari ini Kak Endang di Rondeng, hujankah atau bagaimana Kak Endang?
1: Hujannya hujan gerimis manja.
0: Gerimis manja ya, malu-malu dia ya.
1: Iya.
0: Hujannya
1: kita lapar perut.
0: Sama Kak, kalau bicara hujan tadi di Fadil di rumah juga itu kalau hujan nggak bisa diceritain lah Kak Endang.
1: Lagi makan nasi goreng.
0: Wah, enak banget tuh kayaknya nasi goreng ya.
1: Buatan sendiri tadi.
0: Oh iya, pasti tentunya lagi sama Bang Bendy.
1: Iya, ada Bang nih.
0: Karena udah berapa malam waktu Kak Endang gabung, Bang Bendy absen nih.
1: Iya, cari rezeki kan.
0: Iya, Kak Endang. Kak Endang, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, ini satu piring nasi goreng nih kayaknya sehat nih ya.
0: Nggak bahaya tuh.
1: Nggak apa-apa, tapi jarang-jarang.
0: Oh, jarang-jarang.
1: 250 kalori kan. Nah, bisa jangan masukkan lagi kalori.
0: Iya Kak Endang, gimana malam hari ini mau request lagu apa dan salam-salamnya di kesempatan malam hari ini, silahkan Kak Endang.
1: Sebelum Kak Endang request, malam besok apa nih?
0: Bukan Bu Fadil ya? Bukan Kak Endang, sepertinya malam besok tuh bentar ya, Fadil cek jadwal dulu ya.
1: Siapa tahu mungkin bisa lagi malam besok kan?
0: Enggak Kak Endang, kalau ini karena memang ada satu dan lain hal, besok Fadil masuk subuh, malam itu ada gitu. Bang John Nehru, nah itu menarik juga Bang John tuh.
1: Iya iyalah, oke lah kalau gitu. Berarti malam ini Kak Endang mau request lagu apa Bang? Bahagia Bersamamu.
0: Bahagia Bersamamu ya?
1: Ya Bang, boleh. Dari Ria Angelina. Oh, Sita Desi kata Bang.
0: Bahagia
1: Bersamamu.
0: Bersamamu ya.
1: Sita ya, ya. Sita Desi.
0: Sita
1: Desi.
0: Sita Desi ya Kak Endang ya.
1: Desi.
0: Oke, ada.
1: Ada. Salam-salamnya buat Mama Latifah di kabel, buat Tete Iin juga di kabel, ada Mami Salon di Cok Darat, ada Bu Mia ya di Jalan Swadaya. Terus buatnya Bu Nini di Langu, ada Ina juga di Langu, terus ada Bunda Nur Afni di Jalan Ciblat ya, di daerah Rampa ya. Kak Nur Afni alias Kak Nadila, masih ingat kan Bu Fadil?
0: Masih ingat.
1: Terus buatnya Bunda Maida di Runding, buatnya Mirna di Nagan Raya, ada Kak Ina, Kak Ida di Senebu, ada Kak Mak Rehan di Senebu, ada Ani juga di Senebu, ada Iros di Senebu, dan ada Mbak Parti sama Ani di SP6 ya.
0: SP6
1: atau
0: ya,
1: di Bale ya. Terus buatnya salam kenal buatnya Mama Sharifah ya, atau Umi Sharifah ya.
0: Umi Sharifah ya.
1: Di mana tuh ya, dekat Min Cot Darat ya, gak salah keenak.
0: Min Cot Darat ya.
1: Ya, nggak salah ya. Pokoknya buat semua-semua lah Bung Fadil.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali
0: ya.
1: Pendengar Pro 1 yang lagi menikmati acara Ruang Rindu di mana saja berada. Buatnya Bung Fadil, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih malam Kak Endang.
1: Ya.
0: Amin.
1: Kita doakan sama Allah sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Panjang umur dan insya Allah calon penyiar yang terbaik.
0: Amin, ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih doanya buat Kak Endang dan juga Bang Bendy.
1: Jalannya aja ya.
0: Iya, pasti Kak Endang.
1: Jalannya aja insya Allah. Pasti ada hikmahnya, diberkahi Allah juga.
0: Amin, amin.
1: Terus,
0: amin.
1: Lagu ini buatnya Bang Fendi aja yang lagi nikmatin nasi goreng. Terima kasih Bung Fadil.
0: Sama-sama Kak Endang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Rondeng dan juga bersama Bang Fendi di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita akan menerima satu penelpon selanjutnya. Sebelumnya nantinya kita akan lanjutkan memutarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar abangku, sehat?
2: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Bung Fadil.
0: Amin, amin. Gimana malam hari ini bang? Ada ngopi-ngopi kah dengan cuaca yang begitu sejuk malam hari ini?
2: Oh ya, ngopi lanjut cuaca gerimis sedang
0: ya. Gerimis-gerimis manja ya kalau dibilang gak Endang ya.
2: Enggak, di sini ya agak deras sedikit bang.
0: Sudah deras ya?
2: Ya.
0: Oh berarti gantian, karena tadi di wilayah Pasijambu lumayan deras bang.
2: Ya.
0: Silakan Bang Odon mau dan juga Bang Odon nantinya bisa bergabung kembali karena memang satu dan lain hal koneksi kita terputus dan nantinya juga kita akan menghubungi Bang Odon kembali untuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRM Labo, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRM, melakukan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini, kami juga memohon maaf saat tadinya sempat terputus bersama Bang Odon di kesempatan malam hari ini. Namun di kesempatan malam hari ini kita telah terhubung kembali bersama Bang Odon. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mohon maaf ya tadi Bang Odon, satu dan lain hal ya.
1: Ya enggak tuh.
0: Bang Odon silakan untuk malam hari ini mau request lagu apa Bang Odon?
1: Cinta Hampa ya, dari Deloid ya.
0: Cinta Hampa, silakan salam-salamnya ya. Bang Odon.
1: Salamnya buat sahabat kita yang jauh, Pak Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suwarjo, Kak Endang sekeluarga, sehat selalu, buat Kak Ida, Kak Ina, Mirna, buat Bung Nini, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya. Buat Bang Padil, sehat selalu,
0: amin.
1: Umur, tetap
0: amin.
1: Semangat. Makasih Bang Padil.
0: Makasih Bang Odon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kampung belakang dengan Dilolit Cinta Hampa ya. Di kesempatan malam hari ini kami akan menunggu penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan bergabung kembali bersama para pendengar yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Dani malam hari ini, sehat?
2: Sehat.
0: Gimana cuaca di Jalan Manero malam hari ini Bang?
2: Ya, hujan rintik-rintik nih.
0: Rintik-rintik ya. Rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Ya, adalah lagunya seperti itu. Sudah lupa, Pak De. Iya, silakan Bang Dani malam hari ini mau request lagu apa? Silakan. Dan selamat.
2: Lagu Risau dari Atik.
0: Risau ya?
2: Iya.
0: Atik CB ya?
2: Atik CB.
0: Ya, silakan untuk salam-salamnya, Pak.
2: Salamnya buat semua-semua yang lagi dengerin, ya selamat dengerin aja. Yuk, terima kasih Om.
0: Ya, sama-sama Bang Dani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dani di lintasan ataupun di kawasan Jalan Manero yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan menerima satu penelpon selanjutnya. Sebelumnya nantinya kita akan putarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat malam hari ini?
3: Kabar baik, sehat.
0: Gimana Kak Ida di cuaca di Senembuk malam hari ini, apakah sama dengan wilayah lain?
3: Sama
0: ya gerimisnya. Rintik-rintik ya. Iya Kak Ida. Ini Kak Ida malam hari ini mau request lagu apa dalam program Ruang Rindu?
3: Ayah.
0: Yang bawakannya bebas, mau Rintu Arahab.
3: Lain boleh.
0: Oh, yang versi lain ya?
3: Iya.
0: Atau mau Fadil siapkan yang spesial buat Kak Ida?
3: Spesial lah.
0: Boleh. Terima kasih Kak Ida. Silakan salam-salamnya Kak Ida.
3: Salamnya buat si Odon jadi semasa kabel buat Kak Endang juga sama Tendi semoga tak terlalu buat Munini buat Ina buat siapa lagi Kak Nol Kak Nol sedang ya lupang juga buat semua-semua lah
0: tanpa terkecuali ya.
3: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Bung Padil semoga tak terlalu.
0: Amin.
3: Jaga rezeki.
0: Amin. Amin.
3: Kalau pulang hati-hati Bung Padil.
0: Iya, terima kasih Kak Ida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini ada Bang Odon, Bang Dani dan juga Kak Ida yang telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada 3 lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya tadinya baru saja kita hadirkan di Lolita Cinta Hampa, Risau dan juga Ayah dari Rinto Harahap yang di cover oleh Pop Fusion di kesempatan malam hari ini. Dan kami juga akan menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Eka, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Fadil. Bang Fadil, gimana kabarnya Bang Fadil?
0: Alhamdulillah, malam hari ini sehat meskipun hujannya rintik-rintik manja seperti itu, Bang Eka ya.
1: Iya, ini alhamdulillah udah mulai berhenti nih. Mungkin nanti sambung lagi.
0: Semoga nanti di subuh ya sambung ya. Ya silakan Mbak Eka, mau request lagu apa di kesempatan malam hari ini dan salam-salamnya?
1: Lagunya Mimpi Yang Hilang.
0: Mimpi Yang Hilang ya?
1: Ya, cuma yang kalau bisa yang di cover lah. Cover rock boleh, cover blues boleh.
0: Oke, kita pilih yang terbaik malam hari ini ya.
1: Ya, yang blues boleh, yang rock boleh.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Mak Tengok, buat Mak Cida, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Erna Bebe, Kak Erna Lapang, buat Bu Mia, Kak Ros, buat Bang Amir, Bang Hai, buat Bang Putra di Aceh Timur. Pokoknya buat semua-semua lah ya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Buat Bang Fadil, selamat bertugas sampai dengan selesai Bang ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita akan menunggu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ina, sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah kabar sehat Bang Fadil.
0: Gimana di Langung, hujan?
2: Iya, gerimis.
0: Oh gerimis, kirain lebat tadi hujannya Kak Ina.
2: Iya semalam.
0: Oh semalam ya?
2: Iya semalam lebat.
0: Oh semalam lebat, sama deh. Fadil semalam kejebak hujan tuh sampai jam 4 pagi baru bisa sampai ke rumah.
2: Kemana semalam?
0: Semalam nongkrong sama kawan-kawan di Kota Melabu, lagi minum kopi kan. Tiba-tiba hujan, ya awalnya itu hujannya sudah reda jam 2:30. Namun karena
2: ya, turun lagi ya.
0: Ngobrol, kasihkan ngobrol, ya turun lagi deh ya. Seperti itulah Kak Ina.
2: Iya.
0: Silakan Kak Ina, malam hari ini mau request lagu apa?
2: Lagunya. Lagu apa ya?
0: Ah, ini bingung pilih lagu. Ini yang yang sulit ini.
2: Ini aja enggak. Novia Kolopaking ya.
0: Novia
2: Asmara.
0: Asmara seperti itu ya.
2: Iya.
0: Jadul kali lagunya, tahun 90 itu kayaknya.
2: Iya, cepat dengar ada kan lagunya.
0: Pernah.
2: Keluar lagunya enggak apa-apa, kita putar aja. Kalau enggak ada ya susah ya kan.
0: Iya. Oke. Okay. Ini kita pilihkan Novia Kolopaking buat Kak Ina, Asmara ya.
2: Iya.
0: Silakan salam-salamnya Kak Ina.
2: Salamnya buat Pak Odon, Bu Eka, buat Mama juga siapa, buatnya Mak Cii, buat Boyong, buat David, buat Ipudu juga ya. Buat Mak Tengo, Kak Ida, Kak Endang, Bu Nini, buat Mirna, buat Mia, buat Mak Cik, Mak Cik, buatnya siapa lagi ya, semua-semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Iya, tanpa terkecuali. Oh ya, di Pro 2 siapa Bang?
0: Pro 2 Bang Hendy, Kak Ina.
2: Oh Bang Hendy, kok gak ada suara?
0: Hah? Serius?
2: Dia
0: oh,
2: lagu-lagu terus.
0: Oh,
2: terus
0: lagi nelpon kayaknya. Enggak tahu tuh nelpon siapa.
2: Oh, sekarang.
0: Iya.
2: Ya udah kalau gitu terima kasih ya.
0: Terima kasih Kak Ina.
2: Bang Fadil, selamat malam. Tugas sehat selalu.
0: Amin,
2: hati-hati ya.
0: Iya, Kak Ina.
2: Assalamualaikum Bang Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langgung di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung bersama kita. Dan Fadil akan menunggu satu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya Mak Tengok, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Apakah sama dengan wilayah Kota Melabuh, gerimis di Sama Tiga?
3: Malam ini enggak gerimis lagi, siang dari hujan.
0: Oh siang hujan ya. Kalau malam sudah enggak ada hujan lagi ya Mak Tengok ya?
3: gak kerja lagi.
0: Iya, Mak Tengok silakan. Mak Tengok mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagunya Mama ya.
0: Mama ya?
3: Iya.
0: Mama yang di ini ya, Christine Panjaitan ya, Mak Tengok?
3: Yang apa? Nike Ardila.
0: Nike Ardila. Oh Mama ya. Oke. Silakan.
3: Ya, buat semuanya yang dengar Warindu, buat tadi sama bertugas sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Mak Tengok.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengok di Sama Tiga, Bang Eka di Kampung Belakang, dan juga Kak Ina di Langung di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu ini kita akan menerima satu penelpon selanjutnya, dan nantinya setelah itu kita akan memutarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Ruang Rindu. Halo? Ruang Rindu. Ayo jawab.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Masa jam segini udah tidur sih?
4: Enggak tidur dari Bang Fadil. Tadi susah kali gabungnya sama Bang Fadil.
0: Kenapa susah gabung?
4: Rame kali.
0: Biasanya kalau jam Bang Fadil tuh rame memang penelponnya ya. Seperti itu ya.
4: Itulah makanya tadi Syarifah mau minta nomor Bang Fadil sama Bang Nanda.
0: Oh, Bang Nanda lagi libur kayaknya.
4: Jadi ada Bang Nanda kirim pesan, coba Bang Nanda tanya sama Bang Fadil dikasih apa enggak katanya.
0: lupa kemarin lupa nge-save nomor Syarifah. Sorry ya, nanti Abang WA.
4: Oke deh Bang Fadil.
0: Gimana suasana di Drain Rampak malam hari ini? Hujan-hujan manja atau gimana nih?
4: Hujan-hujan adem gitu. Tadi ada hujan Bang Fadil. Mudah-mudahan besok jangan hujan ya Bang Fadil.
0: Semoga soalnya hujan besok ya.
4: Ya Allah jangan lah Bang Fadil.
0: Kenapa?
4: Karena Syarifah besok ulang tahun Bang Fadil.
0: Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Syarifah. Karena nanti di jam 12 mana tahu kan takutnya ketiduran atau apa ya kan. Panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang diimpikan itu tercapai ya di tahun ini ya Syarifah.
4: Oke, makasih Bang Fadil.
0: Jangan lupa undangan makan-makannya ya.
4: Oh siap tuh.
0: Nanti kabarinnya ke Mbak Nanda kalau emang ada undangan makan-makan ya.
4: Ada, Syarifah bilang sama Bang Nanda kalau Bang Fadil mau pergi boleh sama Bang Nanda.
0: Kapan tuh rencananya?
4: Besok
0: hari ya?
4: Jumat.
0: Jam berapa?
4: Sore.
0: Oh, sore.
4: Syarifah perginya jam 3.
0: Oke, kalau sore oke deh, karena posisinya besok naik subuh, mengudara subuh.
4: Yeay, bisa ketemu sama Bang Fadil.
0: Kayaknya penasaran ya sama Bang Fadil ya, gimana orangnya gitu ya.
4: Iya, karena kan Syarifah udah pernah nih jumpa sama Bang Nanda, udah sering. Sama Bang Hendy udah sering. Sama Bang Dafa udah sering. Yang belum Bang Reno sama Bang Fadil, antara dua lah.
0: Antara dua ya, tinggal dipilih ya, of the choice ya, seperti itu. Silakan Syarifah, sebelum nantinya nih kalau kita ngobrol panjang sepertinya, mau request lagu apa malam hari ini?
4: Mau request lagu Pelangi dan Hujan aja lah, dari Satin Kena Hujan ini Bang Fadil.
0: Iya, mesti pula sama ya.
4: Iya.
0: Pelangi dan Hujan ya.
4: Iya, dari Fatin.
0: Dari Fatin. Oke. Okay. Ini lagunya sudah tadi, 5 tahun yang lalu nih.
4: Iya, tuh enggak tahu lagi bingung judul lagunya. Tadi ada Syarifah kirim pesan juga di WA Pro 1 Bang Fadil.
0: Okay. Wait, kita bacakan. Karena posisinya kalau Bang Fadil itu tidak akan menerima via WA. Dan juga yang request via WA itu tidak akan Bang Fadil terima.
4: Iya, ada Syarifah kirim pesan.
0: Oke. Nanti kita japri saja ya.
4: Oke, Bang Fadil aman tuh.
0: Silakan salam-salamnya Syarifah.
4: Salam-salamnya buat Bang Fadil, semoga sehat selalu
0: amin,
4: panjang umur.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Terus buatnya Bang Hendy, buat Papi Marwan, buat Kak Rizna, buat Dr. Ruspa, buat Abang Said Bukhari, buat Umi, buatnya Syarifah Naila Bakti. Semuanya deh, tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali ya.
4: Salam spesial buat Abang Wiwin aja.
0: Iya, oke. Okay. Langsung diputusin sama Syarifah malam hari ini. Gak tahu tuh karena apa di kesempatan malam hari ini tadinya kita sedang ngobrol asik sama Syarifah, tapi tidak apa-apa karena memang sudah ada lagu yang telah kami siapkan untuk Syarifah di kesempatan malam hari ini. Dan juga ini adalah kloter terakhir ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Iklim, Novia Kolopaking, Nika Ardila, dan juga Fatin di kesempatan malam hari ini untuk bisa menghibur dalam acara siaran penutup kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga terhibur dengan apa yang telah tadinya kita hadirkan untuk bisa menghibur waktu aktivitas malam Anda bersama kami di program Mas Satu RR Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya hingga ke pukul 23 ataupun pukul 11 nanti kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu se-Nusantara telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, untuk bisa menemani aktivitas istirahat Anda bersama kami di program Mas Satu RR Melabuh Kanal Inspirasi.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
4: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
5: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuhan.

0: diri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sudah mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya. Dan tentunya menjelang penutup acara kita di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan program jazz musik. Sejumlah lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRM Labo, Kanal Inspirasi, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus tingkat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Di tengah kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

lemah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siaran hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saya akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasejam Bukawai 16 Melabu Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Jela Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu mengudara edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persijam Bukawai 16 Melabu Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: كلي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas, Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah.
2: Hei, Dul. Mau kemana?
3: Sapa temannya ceria.
2: Mau ke Denpasar?
3: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
1: Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan, bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi cobalah dengan menenangkan hati, karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkai.

Lampung dalam sepekan, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR Melabuh Kanal Inspirasi. Ada Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai di kesempatan pagi hari ini, yang telah menemani waktu pagi Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya dapat kami informasikan juga tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di program 1RR Melabuh Kanal Inspirasi.

0: Penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam cantik.
8: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan hadirkan program Warta Melabuh bagi sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari Studio Bersatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Pro 1, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabo dengan Warta Melabo Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabo telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tingkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menyusun produk hukum. Jelang HUT ke-81 Republik Indonesia, omset penjualan usaha fotokopi dan percetakan meningkat.
1: Supaya meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan.
2: Bisa kayak penelitiannya. Bantu enggak, Kak? Sejauh ini meningkat.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat peran tenaga pendamping keluarga TPK dalam upaya pencegahan.
0: Inilah Warta Melabo Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tahun 2026 bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten setempat. Berikutnya simak laporan selengkapnya.
3: Daerah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau BINTEK implementasi peraturan perundang-undangan tahun 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema melalui bimbingan teknis kita tingkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah di lingkup pemerintah kabupaten setempat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan yang juga Kepala Bagian Umum Sedekap Aceh Barat Haris Mabrur mengatakan pelaksanaan BINTEK tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur khususnya dalam proses penyusunan produk hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sebab aparatur perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan tata cara pembentukan produk hukum daerah agar setiap regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, sistematis, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
1: Kita mengundang semua aparatur pemerintahan dari unsur organisasi perangkat daerah supaya meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga meningkatkan keahlian aparatur dalam menyusun atau menyiapkan draft produk hukum daerah seperti rancangan kanun, kemudian rancangan peraturan bupati dan juga yang bersifat penetapan seperti SK bupati, karena secara proses itu di alurnya diawali dari OPD sebagai pengangkat sah. Jadi baru kemudian di proses penyusunannya sampai dengan dilakukan penyelenggaraan. Jadi bagian ini proses penting dari sebuah pembentukan produk hukum daerah. Itu sebabnya hari ini kita laksanakan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kegiatan BINTEK tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap aparatur sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, tertib hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, penjualan pada usaha fotokopi dan percetakan di Melabo Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan berbagai kegiatan menyambut 17 Agustus. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, penjualan pada usaha fotokopi dan percetakan di Melabu Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan berbagai kegiatan menyambut 17 Agustus 2026. Pemilik usaha fotokopi, Mariani dan Putri menyebutkan penjualan menjelang peringatan HUT kemerdekaan tahun ini meningkat sekitar 20% dibandingkan hari-hari biasa. Peningkatan mulai terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang membeli berbagai kebutuhan untuk kegiatan peringatan kemerdekaan.
2: Iya, para desa, ya, kayak penelitiannya. Kalau terakhir nih, kalau misalnya dari sebelumnya meningkatnya tuh drastis atau gimana?
5: Tergantung
2: juga. Tapi sejauh ini meningkat.
5: Meningkat 20%.
4: Menurutnya permintaan tidak hanya datang dari masyarakat umum tetapi juga dari berbagai kelompok yang tengah mempersiapkan kegiatan-kegiatan perayaan kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Pembeli diantaranya berasal dari anak sekolah, guru, aparat desa, serta masyarakat lainnya. Mereka membeli berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan di sekolah, desa, maupun lingkungan tempat tinggal. Selain bendera dan stiker, kebutuhan untuk hadiah perlombaan 17 Agustus juga menjadi salah satu yang cukup banyak dicari. Berbagai kegiatan perlombaan yang mulai dipersiapkan masyarakat turut mendorong meningkatnya aktivitas penjualan di usaha fotokopi dan juga percetakan. Peningkatan permintaan ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga mendekati 17 Agustus seiring semakin banyaknya masyarakat dan berbagai pihak yang melakukan persiapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Reporter RRI Melabuh, Kota Timisa melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat peran tenaga pendamping keluarga TPK dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat desa. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat peran tenaga pendamping keluarga TPK dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan Bangga Kencana sekaligus pembinaan dan penguatan kapasitas TPK keluarga berisiko stunting yang dilaksanakan secara bertahap di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Dinas DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat, Cut Asanuddin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan stunting melalui program Bangga Kencana. Sebab TPK memiliki peran penting yang menjadi garda terdepan dalam memberikan penampingan dan pembinaan kepada keluarga yang memiliki resiko stunting di desa masing-masing. Penguatan kapasitas TPK tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai stunting, tetapi juga mendorong penampingan keluarga secara berkelanjutan, sehingga berbagai faktor resiko dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat berharap dengan adanya kolaborasi antara TPK, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya dapat terus diperkuat sehingga upaya pencegahan stunting dapat dilakukan secara terpadu dan menyentuh langsung keluarga yang membutuhkan pendampingan. Dan ia juga berharap dengan adanya upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat, hal ini merupakan sebagai penguatan pendampingan keluarga di tingkat desa. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat kukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat periode 2026-2030. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Haji Khairul Azhar, mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat periode 2026-2030. Pengukuhan berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kepengurusan DWP Kemenag Aceh Barat periode 2026-2030 dipimpin Nyonya Safwani Khairul Azhar sebagai ketua, Nyonya Rahmawati sebagai sekretaris, dan Nyonya Neni Saprida sebagai bendahara, serta dilengkapi sejumlah pengurus bidang lainnya. Khairul Azhar berharap kepengurusan DWP yang telah dikukuhkan dapat menjadi semangat baru dalam mendukung visi dan misi kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
7: Hari ini kita ada 3 agenda. Pertama, kita lakukan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Kemudian saat tadi kita meresmikan ruang laktasi untuk ibu-ibu menyusui, dan yang terakhir nanti sebentar lagi kita akan meresmikan ruang disabilitas. Jadi ini semua kita lakukan dalam rangka penguatan pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
6: Ia juga mendorong DWP Kemenag Aceh Barat untuk menyusun program yang memberi manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan, sosial, dan kesehatan. Pada kesempatan tersebut, Kakan Kemenag Aceh Barat juga meluncurkan ruang ramah ibu menyusui serta ruang ramah disabilitas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih inklusif, nyaman, dan ramah bagi seluruh masyarakat termasuk ibu menyusui dan penyandang disabilitas. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. TP PKK Aceh Barat mendorong para pengrajin asal Sunti untuk terus mengembangkan produk tersebut agar menjadi salah satu produk khas di kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Aceh Barat mendorong para pengrajin asam Sunti untuk terus mengembangkan produk tersebut agar menjadi salah satu produk khas Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Ketua TP PKK Aceh Barat, Nyai Afrinda Novalia.
9: Ya, kita harapkan pengrajin Sunti di sini bisa lebih memajukan lagi kas-kas Sunti yang ada di Aceh Barat ini sehingga bisa dilabelkan Sunti Aceh Barat seperti apa dan bisa diedarkan atau dijual di pasar luas berbagai wilayah.
8: Menurutnya, sejumlah produk UMKM yang telah dibina oleh TP PKK Aceh Barat juga terus mendapat dukungan untuk dikembangkan. Produk tersebut diantaranya kerupuk lumi-lumi, bakso lumi-lumi, dan nugget lumi-lumi yang telah menjadi bagian dari diversifikasi produk UMKM. Afrinda Novalia menjelaskan, produk-produk yang memiliki potensi tersebut telah didukung melalui kerjasama dan pemasaran dalam berbagai kegiatan di tingkat kecamatan. Pemasaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyediaan makanan bagi anak yang beresiko stunting, serta makanan untuk kalangan lanjut usia. Ia menambahkan, produk asam Sunti juga akan mendapat dukungan sebagai salah satu produk UMKM di Aceh Barat. Dukungan tersebut terutama diarahkan pada penguatan identitas dan label produk, serta perluasan pemasaran agar asam Sunti Aceh Barat dapat dikenal dan dipasarkan ke berbagai wilayah. Ade Oktavia Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Malabo Pagi, sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dan tentunya sembari nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan pagi hari ini. Beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk bisa menemani waktu aktivitas pagi Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya
3: kan? Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan